0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku

Kesempatan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Teman Pro 2 masih di pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Jadi kamu sendiri mengisi kesibukan ataukah hanya biar kelihatan sibuk aja tuh teman Pro 2? Tapi kalau lagi gak ada apa-apa ya teman Pro 2, kadang bingung tuh mau ngapain. Aku pernah tuh teman Pro 2, kalau misalnya lagi capek ya istirahat aja, tapi kayak bingung banget mau ngapain gitu ya. Nah aku biasanya mengelilingi kota tuh teman Pro 2 naik sepeda motor. Jadi kayak mengisi waktunya adalah ya keliling aja, memperhatikan sudut-sudut jalan, tepi gitu ya teman Pro 2. Gak tahu kenapa kayak itu tuh stress release kok aja gitu. Tapi mungkin dari kamu mungkin itu kayak masih ada kurang faedahnya gitu ya. Ya memang cuman jalan-jalan aja gitu tuh teman Pro 2. Ataupun juga kamu bisa ikutan kayak freelance-freelance kayak gitu yang ada di Sabtu Minggu, kayak misalnya WO, IO ataupun lain-lainnya juga. Itu bisa banget tuh teman Pro 2.

0: Bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
4: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
5: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Teman Pro 2, waktunya kami mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda dan kali ini bersama Prakirawan Kak Baiat. Dipersilakan untuk menyampaikan informasinya.
1: Baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Secara umum pada hari ini, cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan akan berawan hingga terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat terjadi di beberapa wilayah di Samarinda pada pagi hingga menjelang siang hari nanti. Kemudian di siang hingga sore hari, kondisi cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada hari ini, angin umumnya bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 20 km/jam dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius serta dengan kemampuan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar umumnya pada hari ini diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 7 hingga 20 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan mengalami hujan ringan hingga hujan lebat di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Baiat atas informasinya untuk cuaca hari ini. Itu dia teman Pro 2 untuk cuaca.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
1: Selamat

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Produa FM.
7: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
8: Iya, Pak.
7: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
8: Iya, Pak.
7: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
8: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
7: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh kan,

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
3: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
2: Yo, ngomonginnya yuk, malah gue deket rasanya.
1: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Nom Citri pagi hari ini gitu ya teman Pro 2. Buat kami yang mau gabungan boleh banget langsung gabungan aja di WhatsAppnya Pro 2 di 0812-5848-7885 tuh teman Pro 2 ya. Dan masih ngomongin tentang mengisi kesibukan gitu ya teman Pro 2 ya. Memang produktif kah atau cuma biar kelihatan sibuk gitu tuh teman Pro 2. Tapi ya teman Pro 2, kalau misalnya memang beneran lagi sibuk gitu ya, itu tuh pasti bakal kayak ada aja yang dikerjain gitu tuh ya, bantu sini, bantu sana gitu ya, kamu lagi fokus gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya ada yang mencari-cari kesibukan gitu tuh kayak pengen bantu gitu, kayak aku dilibatkan juga dong. Karena pastinya yang memang produktif itu tuh teman Pro 2 ya pasti kelihatan banget dia lagi ngerjain sesuatu. Tapi kalau misalnya yang kayak udah bingung, linglung gitu ya, temannya kayak lagi ngerjain dia diem aja gitu ya teman Pro 2. Nah, pasti dia kayak enggak enak sendiri, malah terlihat awkward gitu karena dia enggak kayak orang sibuk gitu teman Pro 2. Dan juga kayak apa yang dia kerjakan gitu kan ya, jadi bingung sendiri tuh teman Pro 2. Nah, sebenarnya ngapain aja tuh teman Pro 2? Boleh kasih tahu aku dan pastinya nanti kita bakal balik lagi.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sama Pro 2 ya, tapi memang ya kalau memang punya aktivitas tuh biasa mengupgrade skillnya tuh learning by doing gitu tuh teman Pro 2. Kadang kita tuh stuck karena kita nggak tahu gitu harus ngapain, harus berbuat apa gitu. Tapi kalau sudah melakukannya gitu ya, tahu tuh mungkin apa yang kurang diperbaiki. Oh ada yang bagus dipertahankan, ada yang bisa dikembangkan dikembangin lagi dan macam-macam tuh teman Pro 2. Jadi tuh dia jangan maksudnya ya harus tetap mencari gitu ya apa yang mungkin kita sukain, apa yang harus kita lakukan tuh teman Pro 2. Misalnya kamu ternyata walaupun kayak masih sekolah ataupun juga masih kuliah gitu ya, maksudnya tetap stuck, masih bukan stuck sih tapi maksudnya masih melakukan hal yang kayak gitu tuh teman Pro 2, bisa ikut komunitas, bisa ikut sebuah movement-movement ataupun gerakan-gerakan lainnya yang mungkin bisa mengubah cara pandang kamu, bisa membuat kamu akhirnya lebih aktif lagi tuh teman Pro 2. Tapi pastinya ya kalau misalnya masih muda belajarnya memang pasti lebih mendalam lagi tuh teman Pro 2, karena ya itu yang bikin kita terbuka pikirannya.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afrika.

0: 9 Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
0: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Ah, der tick, tick, tick, tick.
1: Cepat cek budaya.

0: mendengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id.

0: Halo, aku botol A. Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel. Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
1: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
1: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
2: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
3: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Teman Pro 2, kamu habis mendengarkan berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas tuh Teman Pro 2 ya. Dan pastinya Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah gabungan hari ini gitu ya. Pokoknya tetap stay tune terus ya, dengerin terus RRI Pro 2 sama Rinda 88,5 FM, teman terbaik kamu dengan penyiar-penyiar lainnya pastinya ya. Jadi buat kamu ya Teman Pro 2, waktunya aku pamit undur diri. Happy weekend for you all guys in this world. Wah, bagus banget bahasa Inggrisnya ya. Ya sudah, aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Waktunya kamu.

0: Teman Pradio, waktunya kamu untuk mendengarkan Pradio Update di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pradio, penemuan fosil dinosaurus raksasa di Thailand membuka babak baru dalam sejarah prasejarah Asia Tenggara, di mana para ilmuwan mengungkap spesies baru bernama Naga Titan Chayafumensis yang kini disebut sebagai dinosaurus terbesar yang pernah ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Dinosaurus pemakan tumbuhan tersebut diperkirakan hidup sekitar 113 juta tahun lalu pada periode Kapur atau Kretaseus, dengan panjang hampir 27 meter dan berat mencapai 28 ton. Beralih ke informasi lainnya, teman berdua, petenis Ukraina Elina Svitolina meraih gelar Italian Open 2026 dengan penampilan gemilang pada final hari Minggu kemarin. Maksud kami hari Minggu ini, teman berdua, dengan mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan 6-4, 6-7, 6-2. Kemenangan ini menandai gelar ketiga Svitolina di Roma setelah kemenangan beruntun pada 2017 dan 2018. Gauff yang juga berupaya memenangi gelar pertamanya di Roma memulai dengan kuat dan mematahkan servis dua kali untuk unggul 2-0 dan 4-2. Namun Svitolina berjuang kembali pada kedua kesempatan tersebut. Informasi terakhir datang dari dunia hiburan, teman berdua. Netflix resmi mengumumkan rencana untuk menggelar tur global yang terinspirasi dari film animasi populer sekaligus pemenang Piala Oscar 2026, K-pop Demon Hunters. Netflix menggandeng AEG Presents, salah satu promotor musik dan live entertainment terbesar serta terkemuka di dunia, untuk konser K-pop Demon Hunters, di mana Netflix, teman Produa, hingga saat ini belum merilis jadwal resmi maupun daftar negara mana saja yang akan dikunjungi oleh tour tersebut. Namun antusiasme penggemar sudah mulai difasilitasi, di mana untuk mereka yang tertarik untuk menyaksikan pertunjukan ini secara langsung, pihak penyelenggara telah membuka akses reservasi untuk masuk ke dalam daftar tunggu. Teman Prodo, demikian Prodo update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Prodo update.

Prada Hitless merapat di 88,5 FM teman Prada. Happy weekend. Sisa-sisa long weekend nih teman Prada. Gimana? Udah mau dekem aja di rumah kah? Atau masih mau jalan-jalan? Anyways, jujur ya, kota Samarinda dari pagi udah adem banget. Aku tuh kayak udah beberapa minggu tuh gak pernah-pernahnya pagi-pagi kedinginan pas bangun tidur. Tadi tuh aduh, kok dingin banget ya. Bener-bener becarian selimut itu loh teman Prada. Anyway, siap segini waktunya kamu request lagu favorit kamu merapat di WhatsApp, Instagram, dan juga RRI Digital. Aku tungguin kamu gabungan sampai nanti merapat di jam 11. Jam 12, teman Prada. Sorry. Kamu boleh gabungan barengan sama Sulis untuk request lagu favorit kamu. Mau lagu K-pop, lagu manca, lagu Indo, asalkan ada dan masuk ke playlistnya Prada RRI Samarinda, pasti Sulis puterin. So, sambil aku tungguin kamu, ada Hearts to Hearts dengan Root.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 sama Rinda.
3: Selamat.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama ini

Pro 2 Hitlist masih tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu ya teman Pro 2. Dan ini di M Yamin masih ada gerimis-gerimis sih jujur. Jadi kayaknya kalau misalkan kamu mau lewat sini sih ya, paling enggak pakai jas hujan enggak tuh. Pakai jaket aja lah ya teman Pro 2 biar enggak terlalu adem banget gitu. Anyways, kalau hujan-hujan kayak gini juga buahnya pengen makan. Jujur aku udah kangen banget sama mie instan. Apa makan mie instan ya teman Pro 2? Sekalian boleh rekomendasi menu kali ya teman Pro 2 sebelum aku juga nungguin kamu untuk request lagu. Tapi btw aku sekalian mau ngajakin kamu untuk jalan-jalan nih ke Austria. Jadi aku mau ngajakin kamu jalan-jalan ke salah satu kota namanya tuh Steyr, di mana ini tuh jadi pusat industri besi tua yang juga mendunia. Gimana tuh? Makanya stay tune barengan sama Celis ya. Kita ketemu dulu sama yang satu ini deh.

0: pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Mas, isi bensin 25.000 ya.
5: Sudah unduh aplikasinya, Bu.
4: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
5: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
6: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
7: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
4: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Di Instagram teman Prodi udah rame banget nih yang mau request lagu sekaligus nyaranin makanan-makanan yang bisa dimakan nih hujan-hujan kayak gini teman Prodi. Ada Kila Araifah dan juga ada Morniku teman Prodi, katanya sih enaknya makan mie ayam ataupun makan mie kuah. Bener kan teman Prodi, pokoknya kalau misalkan udah hujan-hujan mie itu yang paling enak lah pokoknya dimakan ya. Anyways, Kila Araifa sama Morniku teman Prodi ini pada mau dengerin lagunya Mesahira yang di ujung minggu. Ya udah nih, lagunya juga udah ready ya. Langsung aja selis puterin untuk kamu.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

Kita lanjut lagi teman Pra 2, merapat di 88,5 FM. Pastinya masih di Pra 2 Headless ya. Sambil aku tungguin kamu request lagu lagi nih, aku ngajakin kamu jalan-jalan ke Steyr. Ini tepatnya ada di Austria. Di mana Steyr sendiri itu jadi satu kota di Austria yang letaknya itu di pertemuan sungai Steyr dan juga sungai Enns. Di mana kota ini juga punya peran penting ya dalam sejarah industri dan juga teknologi di Eropa. Khususnya ini lewat keahlian pengolahan besi dan juga inovasi teknik yang udah lama banget bertahan selama lebih dari 1000 tahun teman berdua. Ya, meskipun jumlah penduduknya tuh gak sampai 40 ribu jiwa, pengaruh Steyr ini menjangkau pasar global lewat berbagai macam produk mesin dan juga otomotif ya teman berdua. Dan kalau ngomongin soal asal-usulnya, nama Steyr sendiri ini diambil dari kata bahasa Jerman kuno namanya Stura yang artinya tuh sungai. Dimana ini sesuai banget ya, dimana ngegambarin Steyr sendiri yang ada di negara bagian Austria Hulu, tepat di titik bertemunya sungai Steyr dan juga sungai Enns. Dan lokasi ini emang mudahin akses air untuk kebutuhan warga dan juga pabrik. Dan juga gak cuma itu doang sih, sebenarnya sungai sendiri juga dimanfaatkan sebagai jalur transportasi utama yang menghubungkan pusat perdagangan dengan tambang biji besi di pegunungan Erzberg, teman-teman.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
5: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
6: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
7: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Dalam pemerintahan Teman Pradua, Steyr ini adalah kota yang bisa dibilang sih kota otonom setara sama tingkat distrik ya, di mana luas wilayah ini sekitar 26,54 km² dengan jumlah penduduk 38.034 jiwa per Januari 2024. Di mana data terbaru ini juga menunjukkan jumlah penduduk kota ini tuh mengalami penurunan sedikit dalam 20 tahun terakhir ya. Satu fenomena yang umum terjadi di banyak kota industri di Eropa. Anyways, kalau ngomongin soal Steyr sendiri ya, dia ini dikenal sebagai pusat pengolahan besi utama di Austria, dan kota ini tuh juga udah mulai berkembang di abad ke-10 di sekitar kastil keluarga Traungau, Teman Perdua, di mana bahan besi dari Gunung Erzberg ini dibawa ke Steyr buat dibikin jadi berbagai alat, mulai dari perlengkapan rumah tangga, bahkan sampai ada baju zirah atau baju besi yang dipakai untuk pasukan perang, Teman Perdua, dan juga senjata.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Prima 88.5 FM, sebelum kita lanjut lagi dengerin lagunya EXO yang Touch and Go. Anyways, ini kita masih nungguin kamu ya teman Prima, pastinya untuk request lagu favorit kamu merapat di 88.5 FM via WhatsApp, Instagram, dan juga boleh ke RRI Digital. Kita move on sedikit di WhatsApp. Tadi teman Prima juga udah ada yang gabungan barengan sama Sulis ya. Ini ada Lara Purnamasari, katanya mau request lagunya Utopia, Rasa Ini Indah. Oke, langsung nih aku puterin ya. Di Instagram BTW juga ada yang gabungan teman berdua. Sumpah, hari ini jujur rame banget sih, kayaknya pada liburan. Jadi kayak ya udahlah ya di rumah aja gitu kan ya. Ada Yohana underscore 11, 12, 13. Terus juga ada thenaps.radio dan juga Tata Mahar teman berdua katanya. Oh, ada juga nih Farisha underscore Naura 08, katanya mau request lagunya Nabila Takiyah yang Cegil. Oke deh, lagunya juga udah ready. Pokoknya Sulis puterin untuk kamu sampai nanti merapat di jam 12 teman berdua. Sulis tungguin kamu gabungan ya. Tapi sebelum kita ke lagunya Nabila Takiyah yang Cegil, kita ke lagunya Lara Purnama. Lara Purnama gak tuh ke lagunya Utopia, Rasa Ini Indah teman berdua, yang tadi juga udah di request barengan sama Lara Purnamasari di WhatsApp ya. So ini dia lagu-lagu untuk kamu teman berdua.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Jujur hujannya awet banget ya teman-teman Pura 2. Sampai sekarang sih di sekitaran Miamin masih hujan gerimis ya. Masih gerimis-gerimis lah ya teman-teman Pura 2. Jadi kalau misalkan mau lewat sini sih emang tetap wajib pakai minimal jaket lah ya teman-teman Pura 2, biar gak basah kuyup. Apalagi kalau misalkan kamu jalannya dari Sempaja ke Palaran, takutnya tengah jalan nanti malah ini teman-teman Pura 2, malah makin deres gitu kan ya. Anyway, sambil aku tungguin kamu untuk request lagu lanjut, kita jalan-jalan lagi ke Steyr, di mana kota yang satu ini teman Pura 2 juga tercatat sebagai kota pertama di Eropa yang pakai listrik untuk lampu jalan di tahun 1884. Dan inovasi ini digagas barengan sama Joseph Wernel yang juga memanfaatkan mesin uap dari pabriknya buat menghasilkan tenaga listrik, di mana listrik ini juga akhirnya dipakai buat menerangi jalan-jalan utama di kota Steyr ya teman Pura 2. Dan keberhasilan ini dipamerin dalam ajang pameran listrik tingkat daerah di tahun yang sama. Dan bisa dibilang sih lewat langkah ini ya, Steyr ini bisa bersanding barengan sama kota-kota besar di dunia kayak Paris dan juga Berlin sebagai pelopor penggunaan listrik di tempat umum. Karena biasanya penggunaan listrik itu masih di tempat-tempat pribadi kayak yang ya mungkin di rumah dan juga di pabrik-pabrik gitu loh teman Pura 2. Sekaligus catatan sejarah ini tuh ngejadiin Steyr jadi salah satu punya pencapaian teknologi yang diakui juga secara internasional. Ada Zatia Vinovic di Instagram yang katanya mau request lagunya Liodra yang Pura-Pura. Oke deh, lagunya udah ready, langsung aja selis puterin ya.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.

Udah ada yang gabungan lagi merapat di Instagramnya Prodo Arena Samarinda, teman Prodo. Ada Flowly 67 katanya kalau hujan-hujan kayak gini anaknya makan mie goma. Jujur sini, aku tuh tergiur banget ya teman Prodo, setiap kali ada yang di TikTok tuh biasanya bikin viti mie goma. Penasaran banget sama rasanya. Ada info dong kalau misalkan di Samarinda ada yang jual, mau sulis mau beli. Anyways, menyusul juga di belakangnya ada Salsut FM yang mereka berdua ini sama-sama pengen dengerin lagu terbarunya Salma Salsabil, Hachu. Ini jujur sih ya, emang ya lagu kebangsaan untuk kamu yang kayaknya hidupnya kerja, kerja, kerja, kerja mulu.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
6: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
7: Mak, mati lampu kah?
6: Oh my God. Galau aja gak direstuin.
8: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati. Dan

Sampai siang berapa 88,5 FM teman berdua. Masih tungguin kamu untuk request lagu nih. Masih ada beberapa menit ya. Sini kita lanjut jalan-jalan lagi sambil nengokin gimana sih cakepnya bangunan tua dan juga arsitektur abad pertengahan yang ada di kota Steyr teman berdua. Jadi kekayaan dari industri besi di masa lalu ini ninggalin warisan bangunan yang emang kalau di takar-takar sekarang ya teman berdua, ini gak cuma harganya doang yang fantastis, tapi emang punya nilai seni yang tinggi gitu loh. Dan salah satu bangunan paling terkenal ini namanya Balmoral House. Jadi satu rumah dari abad ke-13 yang dianggap sih emang jadi bangunan sekuler abad pertengahan terbaik di Austria. Namanya nama Balmoral sendiri ini asalnya dari sebutan warga untuk patung singa di gedung ini teman berdua, yang juga bisa dibilang sih miripnya malah bukan kayak patung singa yang nakutin gitu loh, tapi kayak anjing penjaga tapi yang berisi alias gemuk gitu. Gak cuma itu doang, pusat kota Steyr ini juga dipenuhi sama rumah-rumah tua dengan halaman dalam yang emang khas banget. Beberapa bangunan yang penting lainnya juga meliputi balai kota bergaya rokoko dan juga Kastil Lambert yang ada di atas tebing. Sekarang sih kastilnya sendiri dipakai sebagai kantor pemerintahan, lokasi pernikahan, bahkan markas untuk kepolisian setempat.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

Merapat di 88,5 FM teman Brodo barengan sama Sulis. Untuk seru-seruan bareng, aku mau ngajakin kamu untuk kulineran teman Brodo. Kita bakal jalan-jalan ke salah satu daerah yang ini juga, wih, banyak makanan-makanan yang wajib kamu cobain. Kita bakal jalan-jalan ke Dompu teman Brodo. Kalau misalkan kamu belum tahu Dompu, Dompu ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat Indonesia yang tepatnya itu ada di bagian tengah Pulau Sumbawa. Luas wilayahnya sih 2.321,55 km% dengan jumlah penduduk sekitar 218.000 jiwa. Dan buat datang ke kota ini, kamu tuh juga bisa milih dua opsi ya. Yang pertama lewat jalur darat dari Mataram Lombok, terus pakai jalur penyeberangan laut ke Sumbawa yang memakan waktu 12 jam. Meanwhile, opsi kedua ya udah langsung pakai jalur udara yang berhenti di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima dari Bandara Praia selama 50 menit teman Pradua. Terus dilanjutin dengan perjalanan pakai taksi atau ojek selama 1 jam ke Dompu. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung emang lumayan jauh ya, tapi percaya deh di sana tuh bakalan dimanjain banget kita karena emang banyak makanan-makanan yang enak dan juga emang view-nya itu cakep teman Pradua. Ngomongin soal Dompu, ini juga dikenal sebagai penghasil susu kuda liar dan juga madu. Gak cuma itu doang, kabupaten ini juga sering dikenal sebagai penghasil daging kayak kerbau rawa ataupun kerbau lumpu atau biasa disebut sebagai sahe, ada rusa sampai sapi. Jadi gak heran kalau tempat ini tuh punya ragam kuliner yang emang menarik dan pastinya unik teman berdua. Pastinya kalau misalnya kamu kesana juga wajib nyicipin ya. Di santai siang hari ini bakal kita bahas kuliner-kuliner apa aja. So make sure kamu stay tune barengan sama aku. Ada Gracie Abrams dengan That's So True.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تانيا أستاذ.
2: Ustadz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
4: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Main-main ke dompu teman berdua, ini harus nyobain timbu dan dahi. Dua makanan ini tuh jadi ikon kuliner khas Dompu yang emang gak boleh kamu skip sama sekali kalau misalkan kamu pergi ke sana ya teman berdua. Dan ngomongin soal timbu, ini sendiri tuh jadi nasi bambu yang dimasaknya itu dengan cara dibakar ya, mirip-mirip kayak lemang gitulah ya teman berdua. Meanwhile dahi ini dibikinnya dari tape ketan hitam. Nah, dua makanan ini tuh wajib dimakan barengan karena emang rasanya ini kalau misalkan dipaduin emang kayak saling melengkapi gitulah teman berdua. Dua makanan itu menghasilin rasa perpaduan antara gurih dan juga legit. Tapi kalau misalkan kamu cuma makan tapenya doang, ini bakal disebut sebagai ih kurang nih gitu. Dan untuk harganya sendiri kamu gak perlu khawatir, karena untuk beli makanan ini kamu cuma perlu bawa uang Rp40.000 aja udah bisa makan untuk keluarga, bareng sama keluarga kamu di rumah. Timbu sendiri sih dijual dengan harga Rp15.000 per ruas bambunya. Meanwhile dahi ini dijual dengan harga Rp10.000 per cup. Kalau misalkan kamu mau udah beli bundling emang harus dua pak, harus satu paket kan ya teman berdua. Rp40.000 udah cukup tuh buat makan dan cemil-cemil orang satu rumah. Ada bingka dolu. Nah, kalau makanan yang satu ini tuh jadi kue tradisional yang sebenarnya sering kamu temuin di daerah-daerah lain ya, kayak bingka biasa gitu. Tapi ada yang spesial dari si bingka dompu ini, bingka dolu ini sendiri teman berdua. Di wilayah NTB, makanan ini sendiri dibikin barengan sama masyarakat di sana dari gula merah, tepung terigu, telur, dan beberapa adonan lainnya yang emang rasanya ini lumayan berbeda. Kue bingka dolu sendiri ini juga termasuk kue basah di mana kamu juga bakal ngerasain tekstur lembut dan juga tekstur yang emang sedikit kenyal ya teman berdua waktu kamu makan si kuliner yang satu ini alias si bingka dolu teman berdua. Tapi jujur untuk rasanya sih sangat-sangat ada sedikit perbedaan lah ya kalau dibandingin sama bingka yang lainnya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Sahabat 88,5 FM, teman berdua, lanjut lagi kita jalan-jalan ke Dompu. Kalau tadi udah ada Bingka Dolu, ada Konotasi Range, teman berdua. Kuliner yang satu ini dibikinnya dari beras ketan, kelapa, dan juga gula. Dimana kamu kalau misalkan pergi ke sana ya, ini terus harus ngicip si makanan yang satu ini, teman berdua. Anyways, ngomongin kuliner dari Dompu yang satu ini, teman berdua, Konotasi Range ini emang kayak jadi perpaduan rasa yang cukup unik sebenarnya ya. Dimana kamu bakal dimanjain dengan rasa manis dan juga gurih yang menyatu, teman berdua. Dan cara masak kue yang satu ini tuh dengan dibakar di atas bara api. Jadi ya kalian bisa bayangin rasa-rasa smoky di dalamnya tuh kayak gimana. Tapi masyarakat Bima Dompu ini kadang nyebut nama range ini bermakna lain gitu loh. Tapi BTW kalau ngomongin soal kuenya ini sendiri, teman berdua, ini ada kembarannya atau kayak ya ada yang mirip-mirip lah ya, teman berdua, namanya kue kalempe. Dan mungkin karena bentuknya ya yang kayak unik ya, teman berdua, atau mungkin masyarakat setempat juga lebih mengenal itu, makanya kayak turis-turis juga jadi ikutan amazed gitu loh. Ada juga utam beca saronjo. Makanan khas Dompu ini tuh jadi sayur asam yang dibikinnya dari bahan dasar buah kelor, teman berdua, yang emang masih muda, dengan ditambahin bumbu-bumbu tambahan antara bawang, cabai, asam, dan juga garam secukupnya. Buat kamu kalau misalkan berkunjung ke NTB sih emang harus wajib banget nyobain utam beca saronjo, teman berdua, dan ditambahin sama lauk-lauk yang lainnya sih. Dan makanan yang satu ini tuh cocok banget dimakannya pas lagi anget-anget di tengah cuaca yang emang juga lagi dingin-dinginnya, teman-teman.

0: plus, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Udah ngerti saya, Mas. Anu kental.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Lady Gaga dengan I'll Never Love Again, teman berdua. Kok malah bikin makin syahdu dan agak galau dikit nih hujan-hujan begini ya. Anyway, teman berdua, kalau kita ngomongin soal dompu, ada satu sambal yang ini wajib banget kamu cobain. Dan gampang sih kalau misalkan dibikin di rumah ya. Karena ngomongin soal sambal tuh kayaknya gak bisa dipisahin dari kuliner Indonesia dimanapun gitu kan ya. Nah, ada namanya sambal docotoma, teman berdua. Sambal yang satu ini tuh jadi makanan khas Dompu yang dibikinnya tuh dari bahan dasar irisan tomat dan diolah barengan sama bahan irisan kecil lainnya kayak timun, terong, kacang panjang, kemangi, toge, cabai dan juga garam. Dimana sambal yang satu ini juga jadi teman makan favorit khas orang-orang Dompu. Semua bahannya dipotong kecil-kecil, gak ada yang digimana-gimanain teman berdua. Tapi justru ini beneran yang kayak enak banget karena rasa segernya tuh makin berasa. Nah, kalau udah makan yang pedes-pedes, makan yang emang gurih-gurih, teman berdua, ada dessert yang juga wajib kamu cobain selain tadi bingka ya. Ada kocha, ini makanan khas dari Dompu juga yang bentuknya itu kue tradisional, rasanya didominasi sama manis dan juga gurih dari parutan kelapa di atasnya. Sama kayak di Jawa sih sebenarnya kue yang satu itu mirip sama klepon yang di dalamnya berisi gula merah cair dan biasanya kue kocha ini dihidangin sebagai cemilan siang hari khususnya untuk para pekerja di sawah ataupun pekerja bangunan yang emang lagi istirahat, teman berdua. Itu tadi kuliner khas dari Dompu, salah satu kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat, teman berdua. Habis ini kita masih akan lanjut lagi dan aku masih temenin kamu di Santai Siang sampai nanti.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
4: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, terus sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
5: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
6: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
5: Oh,
6: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
5: Pantas.
6: Kenapa?
5: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
6: itu sih kamu yang

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

Merapat di 88,5 FM teman Pre2. Santai siang barengan sama Sulis sampai di jam 3 nanti. Aku updatein kamu bareng sama informasi-informasi seru ya. Kita mulai dulu dari dunia olahraga. Ini ada Xabi Alonso yang dilaporkan udah mencapai kesepakatan untuk melatih klub asal London, which is Chelsea teman Pre2. Dan kabar ini juga udah dirilis barengan sama ESPN, di mana pelatih asal Spanyol ini juga disebut bakal resmi diumumkan sebagai pelatih barunya Chelsea dalam waktu 24 jam. Dimana Chelsea juga sempat dikaitkan barengan sama pelatih lainnya, Bournemouth, teman Pre2. Ada Andoni Iraola sampai pelatih Fulham, Marco Silva. Tapi emang pilihan terakhirnya ini jatuh ke Xabi Alonso ya. Dimana Alonso sendiri juga dibilang udah meminta jaminan terkait strategi transfer klub dan kewenangan doi sebagai pelatih. Dimana setelah melakukan negosiasi dengan Blueco, pemilik Chelsea, kesepakatan antara kedua belah pihak juga akhirnya tercapai, teman Pre2. Masih ada informasi-informasi lainnya selesai hadirin spesial untuk temenin kamu di santai siang. Tapi kita ketemuan dulu bareng sama yang satu ini ya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Santai Siang di 88,5 FM teman berdua. Informasi lainnya ini masih datang dari dunia olahraga teman berdua, di mana tim satelit Aprilia Trackhouse MotoGP Team ini memastikan bakal berpisah barengan sama tim principal mereka, which is Davide Brivio, di akhir musim MotoGP 2026. Setelah 2 musim ini mereka udah kerjasama di kelas premier teman berdua. Jadi emang kalau ngomongin soal Davide sendiri, emang udah memainkan peran penting dalam menjadikan Trackhouse MotoGP sebagai kekuatan baru di olahraga ini ya. Dan sejak gabung di 2024, Brivio sendiri jadi salah satu sosok yang penting di balik perkembangan Trackhouse yang sukses meraih kemenangan balapan dan juga sekarang menempati posisi kedua klasemen tim MotoGP musim ini. Meanwhile, Brivio sendiri juga udah bilang kalau kesempatan balik ke MotoGP bareng sama Trackhouse ini juga jadi bagian penting dalam perjalanan karirnya dia ya teman berdua. Tapi ya, ini kabar terbarunya, katanya Trackhouse itu disebut-sebut bakal mengumumkan lagi tim principal baru dalam beberapa minggu mendatang. Meanwhile, masa depan Brivio di paddock MotoGP juga masih jadi tanda tanya besar. Kira-kira bakalan gimana ke depannya teman berdua? Kalau misalkan kamu penasaran, pokoknya ditunggu aja, karena jujur aku juga penasaran ini dia bakalan gimana ke depannya nanti teman berdua.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

ada aja gebrakannya OpenAI ini teman berdua. Jadi mereka tuh baru aja menghadirkan versi pratinjau alat keuangan pribadi baru ya untuk kamu para pelanggan ChatGPT Pro di Amerika Serikat, di mana emang ngelansir dari TechCrunch ya teman berdua, pratinjau alat keuangan pribadi yang diluncurin di hari Jumat ini memungkinkan para pengguna ChatGPT Pro ini menghubungkan akun mereka serta mengajukan pertanyaan tentang analisis pengeluaran sampai perencanaan keuangan. Di mana OpenAI juga udah bermitra barengan sama layanan koneksi keuangan Plaid untuk mengelola koneksi akun ya, di mana kamu juga mungkin banget untuk terhubung ke lebih dari 12.000 lembaga keuangan termasuk Schwab, Fidelity, ada Chase, Robinhood, American Express dan juga Capital One. Setelah ngehubungin akun atau nge-link akun kamu, kamu bakal ngelihat dashboard kinerja portofolio pengeluaran, langganan dan juga pembayaran yang bakalan datang. Di mana alat keuangan baru untuk pelanggan ChatGPT Pro ini dihadirkan sekitar 1 bulan setelah OpenAI mengakuisisi tim di balik Hero, perusahaan rintisan atau startup bidang keuangan pribadi. Masih ada informasi lainnya teman berdua. BTW sekitar Miamin udah gak gerimis lagi nih. Kalau misalkan kamu mau jalan kayaknya udah bisa teman berdua. Yeah, it's a simple

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

belakangan lagi rame banget nih teman Pradua di media sosial tentang sekelompok pendaki yang emang ngegelar karaoke pakai speaker atau pengeras suara ya teman Pradua di puncak Gunung Andong, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, di mana aktivitas ini juga memicu kritik tajam dari netizen karena dinilai ngeganggu ketenangan dan juga merusak esensi petualangan alam bebas. Dalam klip yang emang lagi rame dan viral di media sosial ya teman Pradua, oknumnya tuh cuman satu, jadi ada satu orang yang nyanyi pakai mikrofon di dekat satu warung. Meanwhile di sekelilingnya ini berjajar rapat tenda-tenda pendaki lain yang emang lagi camping. Di mana Gunung Andong sendiri sih ini terletak di Kecamatan Ngablak, Magelang ya teman Pradua, dan selama ini terkenal sebagai salah satu destinasi favorit yang ramah untuk pendaki pemula. Makanya keberadaan fasilitas kayak speaker di titik tertinggi gunung ini juga langsung dipertanyakan gitu loh. Dan juga udah langsung ditanggepin barengan sama Ketua Basecamp Taruna Jayagiri Jalur Sawit Maisara teman Pradua, yang juga akhirnya memberikan klarifikasi di mana perangkat suara ini tuh sebenarnya fasilitas resmi yang disediain sama pihak pengelola, tapi bukan untuk tujuan hiburan ya, dipakai untuk announcement-announcement penting gitulah ya teman Pradua, bukan untuk hiburan. Jadi kayaknya kita udah harus belajar lebih apa ya teman Pradua, kayak tahu tempat enggak sih, kayak ya di mana kamu berada tuh kayak kamu harus meng-adjust atau menyesuaikan, kamu tuh harus bersikap kayak gimana gitu loh.

Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
4: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
3: Misofonia? Apa itu?
4: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
3: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Gimana jadinya teman Pradua? Status bandara internasional udah disandang, tapi ternyata malah gak ada penerbangan luar negeri. Nah ini juga lagi dialami barengan sama salah satu landasan udara atau bandara internasional teman Pradua yang ada di Vietnam. Namanya Bandara Internasional Chan Tho, yang sekarang itu gak punya rute penerbangan internasional reguler. Meskipun emang penyandang status internasional, bandara yang satu ini emang diproyeksikan jadi pusat penerbangan wilayah Delta Mekong dan justru sepi dari aktivitas lintas negara sepanjang tahun 2026. Kalau katanya Komite Rakyat Chan Tho, Truong Chan Tuyen teman Pradua, ini juga mereka sebenarnya kecewa gitu loh, dimana kalau dari

Catatan ini juga ada yang bilang kalau jumlah turis internasional yang datang ke Canto ini sebenarnya udah melampaui level kayak sebelum pandemi COVID-19, di mana peningkatan turis ini juga nggak tercermin di trafik bandara doang, karena para pelancong atau para turis ini lebih banyak datang lewat jalur darat, bukan lewat penerbangan langsung ke Canto. Cuman masih jadi pertanyaan besar, kenapa ini masih statusnya bandara internasional tapi nggak ada penerbangan luar negerinya.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 sama Rinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Merapat di 88,5 FM teman Pradua. Ini aku punya beberapa rekomendasi untuk kamu yang pengen nonton di weekend ini ya. Tapi BTW kita ngomongin Perfect Crown dulu deh teman Pradua. Ini jujur sih aku udah ngikutin 9 episode. Udah mulai salting sendiri. Tapi satu episode menjelang endingnya kemarin, which is episode 11 yang tayang di hari Jumat kemarin ya teman Pradua, ini kayak bisa dibilang banyak diomongin gitu loh. Jadi episode ini tuh sebenarnya nyuguhin sequence drama yang emang emosional katanya teman Pradua. Karena aku belum nonton ya teman Pradua. Tapi katanya ini orang-orang Korea tuh pada marah gara-gara si Perfect Crown di episode 11 itu kayak ada indikasi-indikasi atau dugaan distorsi sejarah gitulah pokoknya teman Pradua. Jadi di episode 11 itu alih-alih ngebahas kelanjutan kisah romance dari dua karakter utama, which is Ian dan juga Song Hee Joo teman Pradua, ini malah kayak ada dipertanyakan itu pejabat kerajaan yang terekam meneriakan salah satu kata. Dan kata-katanya tuh Chonse bukan Manse gitu. Karena Chonse ini sendiri biasanya dipakai atau digunakan sama negara bawahan kepada seorang kaisar gitu lah teman Pradua. Makanya kenapa episode 11 dari Perfect Crown ini juga akhirnya dibilang sebagai ngelakuin tindakan distorsi histori atau sejarah gitu lah pokoknya. Tapi menurut kamu gimana teman Pradua? Anyways, masih ada beberapa informasi lainnya ya. So make sure kamu stay tune barengan sama aku di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ada Tom Franchise teman berdua yang dikabarkan ini ngikutin audisi yang dilaksanakan barengan sama Amazon MGM Studios untuk milih pemeran James Bond dalam film terbaru tentang mata-mata dinas intelijen Inggris. Jadi kalau dari laporan Variety hari Sabtu kemarin, sumber yang tahu tentang pelaksanaan audisi ini tuh nyampein kalau Franchise sendiri udah jadi salah satu aktor yang bersaing untuk jadi pemeran agen rahasia Inggris yang kerja sama, sorry, yang kerja dengan kode nama 007 ini teman berdua. Perwakilan Franchise dan juga Amazon MGM Studios ini juga nolak berkomentar tentang keikutsertaan sang aktor ini tadi, dan juga kayak pasti minta spoilernya gimana. Jadi dia kah yang memerankan? Ini belum ada konfirmasi teman berdua. Tapi kita tunggu aja lah ya, karena kalau ngomongin soal Franchise sendiri juga dia ini udah bertalenta enggak tuh. Dia udah oke banget sih actingnya teman produk. Kalau misalkan kamu udah nonton series Netflix yang judulnya You dan juga film J. Kelly, kayaknya sih kamu udah enggak asing lagi sama Tom Franchise ini ya teman produk. Anyways, kita ketemu dulu bareng sama yang satu ini sambil aku temenin kamu di siang hari ini ya teman produk.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
4: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
6: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
5: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
7: Astaga, baunya dari mana sih?
5: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
6: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

kabar paling update nih dari Taeyang, teman berdua. Besok dia bakalan ngeluncurin album sampler untuk Quintessence. Ini tuh dirilisnya besok di 18 Mei ya, teman berdua. Dan jadi full album pertama Taeyang setelah 9 tahun dia tuh enggak ngerilis lagi, dan terakhir tuh di tahun 2017 albumnya dia dikasih judul White Night, teman berdua. Untuk teasernya juga udah bisa kamu cek di Instagramnya Taeyang, teman berdua. Ini pada banyak banget yang nunggu-nungguin gitu kan ya. Bahkan ada yang bilang kayak, ih feeling gue sih ini bakalan ngehits gitu. Aku tapi jujur kebayang gara-gara, tau gak sih video klipnya dia yang Eyes No Sleep, yang dipakai buat kayak ala-ala propose Min Hyorin itu loh, teman berdua. Itu kan booming lagi. Aku jadi kayak kebayang, jangan-jangan albumnya dia bakalan kayak gitu lagi.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet. Wow!

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood

Udah mau merapat jam 3 sore teman berdua. Sulis juga dokternya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Abis ini bakal dilanjut lagi bareng sama suara siar lainnya sampai nanti di jam 12 malam. So make sure kamu stay tune bareng 88.5 FM ya. Kalau tadi sepagian cuacanya dingin teman berdua, sekarang alhamdulillah udah mulai anget nih. Udah cocok kayaknya sekarang udah milih nanti sore nongkrong di mana ya. Atau kayak aku mau mengembalikan energiku dulu deh setelah kemarin long weekend terus besok harus kerja, gak siap. Ya udah kalau gitu teman berdua, happy weekend lagi deh. Kalau gitu Sulis pamit ya. Selamat sore teman berdua. Bye bye.

0: dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
5: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy, padahal lagi ngerasa kosong banget.
4: Hah? Serius?
5: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja, tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
4: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
5: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
4: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
5: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
6: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: sederhana. Naik satu peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngeluar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: menyenangkan, naik 2 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempet ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video, anaknya nonton Bernadia dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16.

dari posisi 17 minggu lalu, itu dia Raimla Ode dengan Iqra. Nah, siapa yang hobi baca di sini? Aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raimla Ode dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

0: posisi 9 minggu lalu itu dia Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau nggak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans di situ. Diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalamah? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

masih sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Udah masuk 10 besar. Ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: posisi 12 ke posisi 9 minggu ini. Itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: 1000 kali teman Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10 ribu atau 100 ribu atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk. Kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: di ujung doa yang turun dari posisi runner-up minggu lalu, teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: Lengkap banget deh, kita tunggu single berikut dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: Pro 2, siapa juara satu baru kita untuk minggu ini? Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi 2. Posisi 19, Sheila on 7, Sederhana. Posisi 18, Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16, ada Dia dengan EA. Posisi 15, Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Mahalini, Kemarilah Tenang. Di posisi 12, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10, ada Dia featuring Indah Kus, Malu Malu. Posisi 9, Toh Pati, Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7, Gea Indrawari, Seribu Kali. Di posisi 6, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3, NPD, Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini, Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Toh Pati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI, After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisanderu.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Made of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2, berdasarkan hype-nya tersebut. Perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.
1: Info Pro 2.

0: Howdy howdy teman perdua seluruh Indonesia, kembali lagi barengan sama gue Landy Krisnandar teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go. Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 1992 melaju terus di chart. Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Espiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya, ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: e-commerce yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershop Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5. I had

0: peringkat keempat. Memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rriprodua_samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afrika.

02, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat sore nih teman Pro 2, ya dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways ya, kayaknya seharian ini aku lihat Samarinda lagi diguyur hujan gitu ya teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang lagi di luar atau mungkin ada rencana pengen keluar gitu kali, iya jangan lupa buat ya pastinya sediain jas hujan gitu ya teman Pro 2 sebelum jalan, dan juga payung kali iya. Atau mungkin ada yang mau ngajakin aku jalan juga boleh banget sih ya teman Pro 2. Terus juga gimana kabarnya di hari ini, apalagi ini udah hari terakhir banget ya sebelum kita masuk ke hari Senin teman Pro 2 ya, setelah kayaknya udah lumayan panjang juga ya long weekendnya teman Pro 2 di kali ini. Terus juga aku mau ngajakin sore ini ya barengan sama Cindy, aku mau ngebahas soal di TikTok aku tuh lagi ramai banget soal top 5 horror movies, yang awalnya aku pikir apakah ini dia merekomendasikan film horor? Oh, ternyata tidak ya. Jadi dia kayak ngerekomendasikan beberapa poin yang menurut dia tuh top banget, tapi itu bukan dari versi yang kayak horor, tapi mungkin dari pengalamannya soal mungkin percintaan, pekerjaan, dan semacamnya teman Pro 2. Nah, tapi kali ini aku mau ngebagiin top 5 horror movies tapi versinya Cindy. Dan pastinya teman Pro 2, kalau misalkan kamu juga ada nih top 5 versi kamu teman Pro 2 di edisi horror movies, boleh banget gabungan sama aku di WhatsApp-nya Pro 2 ya di 08 1258487885, atau ke Instagram-nya Pro 2 tuh di @RRIPro2Samarinda. Terus juga teman Pro 2, aku juga bakal mau ngingetin selalu buat juga gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital. Jadi keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

movies teman pro 2 ya, mulai dari nomor 5 dulu yang menurut aku sebenarnya enggak kalah serem dari si film bergenre move apa si horor sendiri tuh adalah, kamu pernah enggak sih dalam pas lagi tidur gitu kan, terus kamu tuh mimpi lagi ketiduran di dalam tidur. Nah, terus tapi masalahnya mimpinya ini aku tuh lagi kerja. Jadi bayangkan teman pro 2, misalkan kamu kayak lagi pulang kerja terus ketiduran, mimpinya pas kamu kayak lagi kerja juga. Jadi kayak hello, aku lagi ada di mana nih teman pro 2. Jadi itu menurut aku yang lumayan horor ya, apalagi kalau misalkan kamu bangun pagi gitu kan, terus kamu mau berangkat ke kantor, terus kamu kayak coba snooze alarm dulu gitu, ya let's say 5 menit atau 10 menit gitu, tahu-tahu pas bangun jeder udah lewat waktunya. Nah, masalahnya aku tuh kalau misalkan tidur teman pro 2 bisa dibilang kayak agak plenger ya, jadi lumayan susah buat dibangunin. Even buat kayak alarm pun kayaknya bakal menolak gitu loh buat kayak membangunkan aku teman pro 2. Nah, berikutnya aku juga bakal ngebahas lagi ya beberapa top 5 aku di versi horror movies tapi versinya Cindy teman pro 2. Nah, kalau kamu nomor 5 mulai dari yang paling awal dulu, apa tuh teman pro 2?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

FM. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Kalau tadi teman Pro 2 aku udah nge-spill yang nomor 5 ya, versi top 5 horror movies versinya Cindy. Kali ini kita beralih ke nomor 4 versi aku, teman Pro 2. Jadi kamu pernah gak sih, karena kamu tuh tipe yang kayak cashless banget, jadi ibaratnya kamu tuh jarang banget, bahkan kayak hampir gak ada gak ada bawa uang yang dalam bentuk tunai sama sekali. Jadi biasanya aku tuh teman Pro 2 suka pakai yang namanya si metode berbayar lewat online alias kiris gitu ya. Tapi masalahnya kalau kamu lewat online gitu ya, bayarnya atau paymentnya, otomatis kan kamu butuh yang namanya internet, entah itu wifi, paket internet, paket data dan semacamnya. Tapi teman Pro 2 ini menurut aku yang kayaknya bikin malu banget ya, karena ini gak cuman kayak sekali dua kali kejadian sama aku, tapi adalah beberapa kali, yaitu adalah aku pada akhirnya meminjam hotspot ke kasir buat kayak bayar kiris. Terus tuh kayak itu jujur teman Pro 2 malu banget di satu sisi, terus juga kayak ngeri-ngeri gimana gitu, karena iya ibaratnya kamu mau bayar tapi kayak gimana gitu ya, harus kayak minta hotspot sebentar. Jadi makanya waktu itu teman Pro 2 kan aku emang kayak lagi BM banget ya, jadi ya mau nggak mau ya udah aku pikir kayak ya kuota atau pakai dataku tuh kayaknya masih banyak, ya udah deh aku pergi. Dan ternyata teman Pro 2 begitu aku mau bayar, kok lampu di rekening aku tuh masih merah gitu ya, belum ada hijau-hijau dan semacamnya. Kayaknya ini kayaknya jaringan deh atau kayak gimana. Ternyata pakai data aku yang habis, dan itu jujur aku kayak gak enak banget sih, sungkan banget juga buat minta hotspot dan semacamnya. Tapi ya mau kayak gimana lagi, kalau misalkan gak dibayar ntar aku juga yang kena, mau dibayar pun gak bisa gitu ya teman Pro 2. Karena di satu sisi aku tuh lagi gak bawa uang tunai, tapi juga gak punya paket data. Itu worst moment banget sih kalau dipikir-pikir.

0: Cinta?
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
0: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan. Mitos atau fakta?

Terus teman perdua kita lanjut sekarang ke nomor 3. Ini sebenarnya kayak masih ada hubungannya sih sama si nomor 5 ya teman perdua. Kalau tadi nomor 5 aku ngajakin soal kayak mimpi gitu ya untuk yang top 5 horror movies versi Cindy. Nah tapi kalau nomor 3 ini kalau misalkan lagi-lagi kalau kamu tidur terus juga susah dibangunin. Nah ini juga menurut aku agak horror kalau ternyata pas kita bangunnya tuh udah telat banget. Jadi pernah tuh teman perdua aku kan maksudnya waktu itu masuk siang kalau gak salah ya. Jadi kalau aku tuh absen sekitar jam 8.30 ya alias jam setengah 9. Ya udahlah, aku selalu pasangnya mungkin 1 jam atau 2 jam sebelum berangkat kerja gitu ya buat alarm biar bangunin aku teman pro 2. Nah, kebiasaan aku tuh kalau misalkan pakai alarm itu adalah suka snooze alarm dengan harapan masih ada waktu sekitar 5 menit lagi lah ya buat bisa aku curi-curi waktu buat tidur lagi. Ya udah aku snooze dan ternyata teman pro 2 yang aku pencet waktu itu adalah bukan snooze tapi kayak nge-cancel si alarm itu buat ngebangunin aku di waktu berikutnya. Ya udah, pas aku bangun teman pro 2 ya, aku langsung ngecek HP dan kamu tahu aku kebangunnya itu jam 9 lewat 30 pokoknya dan itu kan lumayan geger ya teman pro 2 karena aku tuh harus ngisi siaran di jam 10. Jadi aku kayak buru-buru gitu terus ya udah aku datang dengan semangat yang agak hilang ya karena udah kayak diburu-buruin banget pagi hari itu teman pro 2. Nah, jadi kalau misalkan kamu tipe yang sama kayak aku, kalau misalkan baru bangun mood kamu menentukan di pagi hari itu sampai seharian, ya kita kayaknya harus tos dulu gak sih teman pro 2?

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Anyways, teman Pro 2, iya, berhubung sebentar lagi kita bakal memasuki ke jam 6 yang artinya teman Pro 2 kita bakal sebentar lagi memasuki ke zona petang nih. Jadi aku juga mau ngingatin buat kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada, juga sebentar lagi kita bakal mendengarkan kumandang azan maghrib. Nggak sekarang banget sih teman Pro 2 ya, tapi nanti tepat di jam 18:14 waktu Indonesia Tengah nih ya, untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Terus juga teman Pro 2, selamat long week end gitu ya, selamat menikmati liburan. Dan juga pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu barengan sama Cindy di sore ceria nanti sampai nanti kita merapat di jam 7 malam nanti.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
2: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisan yang mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka, jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.
3: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat sore menuju malam alias selamat petang nih ya teman Pro 2. Buat kamu dimanapun berada, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Dan masih barengan sama Cindy kali ini ya di sore ceria. Sampai aku bakal nemenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 7 malam nanti teman Pro 2. Masih ngomongin soal top 5 horror movies versi kamu ya, yang sebenarnya itu artinya sebenarnya bukan kayak kamu ngasih rekomendasi film yang bergenre horror, tapi kayak pengalaman-pengalaman kamu yang kurang lebih ternyata levelnya sama-sama menakutkan dan menyeramkan sama kayak namanya si horror movies teman Pro 2. Kalau tadi sebelumnya aku udah kayak nyebutin dari mulai dari nomor 5, 4, 3 dan sekarang aku nyebutin menurut aku ini yang lumayan horor di level kedua alias nomor 2. Sebenarnya untuk beberapa orang ini gak terlalu horor sih ya, tapi menurut aku ini lumayan horor karena aku tuh tipe orang yang kayak jarang nongol di grup kantor gitu teman Pro 2 ya. Terus tiba-tiba out of nowhere kayak dimention gitu ya nama aku. Dan lebih nyebelinnya lagi kalau misalkan di notif itu kayak cuman bubble chatnya tuh cuman kayak ngetek nama aku doang tanpa ada kayak konteks, mungkin konteksnya di chat sebelumnya kali ya. Jadi kayak nggak tahu kenapa dakdikduk sar-sernya itu tuh kayak kerasa banget teman Pro 2 ya. Tapi pas kayak dibuka ternyata nggak yang something big banget gitu loh. Mungkin kayak aku lagi kayak ditugaskan sesuatu. Tapi ternyata setelah aku pikir-pikir lagi, apalagi kalau misalkan udah kayak di luar jam kerja gitu ya, udah pada pulang malam terus kayak di tag, kan kayak ada was-was sedikit gitu gak sih teman Pro 2 jadinya, apakah aku ditambah kerjaan dan semacamnya gitu. Dan itu lumayan dakdikduksir juga sih ya. Jadi sama pengalamannya sama kayak kita nonton si horror movies teman Pro 2 ya. Walaupun jujur aku gak begitu suka sih sama si genre movie, maksudnya si genre horror ini, karena selain nyeremin juga gak suka aja gitu ya.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
0: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
6: Pro 2 FM.
5: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

terus ini teman Pro 2 ya. Top 1 alias horror movies alias apa ya, scene horror atau menyeramkan bagi aku yang ini udah menurut aku lebih parah daripada film dengan bergenre horror sendiri. Itu adalah kalau misalkan kita udah dekat, udah lama teman Pro 2 tapi ternyata gak jadian. Kayak wow teman Pro 2 ya, itu sebenarnya sakitnya tuh kayak luar biasa gitu ya. Kayak kamu bayangkan, aku gak tahu kenapa ini mungkin trennya juga bisa terjadi di kamu juga atau relate sama kamu teman Pro 2 ya. Ibaratnya kalau misalkan kita udah kayak pacaran, terus tuh misalkan pacarannya tuh udah lama, misalkan kayak udah bertahun-tahun, terus pas putus ya kayaknya udah biasa aja gitu ya. Maksudnya kayak udah tahu lah baik buruknya dan kayak gimana. Jadi ya sedih sih, tapi maksudnya gak sampai yang kayak semerana itu. Tapi teman Pro 2, beda halnya kalau misalkan kita tuh putus padahal belum jadian. Ih, ya ampun, itu tuh nyeseknya nyesek banget karena ibaratnya ada yang di skenario di apa ya, di otak kita, di pikiran kita, mungkin kita bakal ngelakuin ini itu dan semacamnya tapi enggak kejadian. Jadi kadang aku tuh kayak bingung gitu ya kalau misalkan kita tuh putus sebelum jadian alias situationship teman Pro 2 ya nama lainnya gitu. Terus ternyata kayak gak cocok karena satu dan lain hal dan semacamnya. Tapi kita tuh kayak udah ngerasa sedip itu loh perasaan kita. Nah itu tuh kayak gak tahu kenapa sedihnya tuh berkali-kali lipat gitu teman Pro 2. Kamu relate gak sih sama yang satu ini?

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
4: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
3: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu apa.

Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Jadi itu tadi teman Produa ya, top 5 horror movies yang dimana aku gak ngerekomendasikan film horror teman Produa. Tapi dari film tersebut yang memang genrenya horror, kurang lebih pengalaman aku selama semasa hidup ya teman Produa, yang hampir mendefinisikan sama-sama kayak horror alias menyeramkan teman Produa. Tapi iya, ngomongin soal horror, sebenarnya aku tuh sebenarnya kan udah aku spill sebelumnya kalau aku benar-benar gak suka sama sekali sama film horror teman Produa. Mungkin karena dari visualnya kali ya, yang kayaknya terlalu gimana gitu ya, dan aku tuh gak suka banget sama yang kayak hal yang kayak bikin kaget dan jump scare terutama itu. Jadi kayak wow, aku tidak suka. Nah, ngomongin soal film horror teman Produa, waktu itu aku mama sempat sama teman aku ya, kita tuh nonton film namanya tuh kalau gak salah, aku lupa judulnya, tapi dia tuh tentang kayak mumi-mumi gitulah ya. Dan kamu tahu teman Produa, pas aku udah selesai nonton dari bioskop di situ, aku tuh kayak saking takutnya itu aku ngerasa dunia tuh kayak bergetar gitu loh. Bahkan aku tuh kayak mau turun pakai eskalator teman Produa. Iya, itu kayak butuh effort banget karena aku kayak agak susah ngelihat, dan itu ternyata pengalaman yang kayak ya ampun, itulah pengalaman hidup teman Produa ya. Ya, tapi kalau misalkan kamu punya top 5 horror movies versi kamu teman Produa, juga bisa kamu kasih tahu aku gitulah ya. Tapi karena berhubung sebentar lagi udah mau jam 7 nih ya, yang aslinya maksudnya artinya nih teman Produa udah selesai nih suara cerianya. Tapi jangan khawatir, karena juga walaupun udah selesai suara cerianya, nanti sama Cindy masih tetap ceria dong ya. Apa sih Sin? Jadi begitulah teman Produa ya, nanti bakal lanjut lagi sama Cindy di Tune Corner sampai nanti kita merapat di jam 8 malam nanti. So keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

akan aku menyapa dirimu kawan.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bener kata lo, gue ngoceh aja kayak burung kutil yang terbang ngejar ke Kalimalang. Biar kata yang batang leher, gue bakal hilang. Tetep si Dwi bakal mampir mana gue pulang.
2: Ini Indonesia.
3: Pantun, salah satu bentuk puisi lama khas Nusantara yang penuh makna dan keindahan bahasa. Pantun adalah karya sastra lisan yang sudah hidup sejak ratusan tahun lalu di masyarakat Melayu, termasuk Indonesia. Biasanya terdiri dari 4 baris dengan rima AB-AB. 2 baris pertama disebut sampiran dan berfungsi sebagai pengantar, sedangkan 2 baris berikutnya adalah isi yang menyampaikan pesan utama. Tak hanya hiburan, pantun juga digunakan dalam upacara adat, pergaulan sehari-hari, hingga media pendidikan. Dari nasihat bijak, ungkapan cinta, sampai sindiran halus, semua bisa disampaikan lewat pantun. Tahukah kamu, pantun tidak hanya ada di Indonesia. Bentuk serupa juga ditemukan di Malaysia, Brunei, hingga Thailand Selatan. Itu sebabnya pantun diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2020. Dan uniknya lagi, pantun bisa menjadi ajang adu kreativitas. Dalam tradisi berbalas pantun, 2 pihak saling merangkai bait spontan untuk menunjukkan kepandaian berbahasa, seru sekaligus penuh makna. Pantun adalah cermin kearifan lokal Nusantara. Dengan bahasa sederhana, ia menyampaikan pesan moral, humor, bahkan cinta. Melestarikan pantun berarti menjaga jati diri bangsa lewat kata-kata indah yang tak lekang oleh waktu.
2: Ini Indonesia.

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat malam nih teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways, gimana nih kabarnya teman Pro 2 ya di malam Senin ini ya? Apakah kamu udah siap menghadapi hari esok lagi teman Pro 2 ya, setelah menjalani long weekend ya dari hari Kamis? Ya semoga tetap semangat juga teman Pro 2 ya, setelah lama libur terus kembali beraktivitas, biar gak makin loyo teman Pro 2 ya. Malam ini di Tune Corner aku bakal ngebahas salah satu film yang sebenarnya lagi naik ya di bioskop, dan ini merupakan film Indonesia. Kalau misalkan kamu tahu salah satu castingnya nih teman Pro 2 alias aktornya, pasti kamu gak bakal asing sih ya sama si Reza Rahardian teman Pro 2. Jadi film yang bakal aku bahas di sini adalah film Semua Akan Baik-Baik Aja ya, dan ini film karya dari Baim Wong teman Pro 2. Sedikit aku mau ngasih tahu ya, film ini sebenarnya jadi salah satu tontonan drama keluarga Indonesia ya yang memang paling dinanti di tahun ini. Jadi dia tuh bercerita tentang cerita yang memang penuh emosi, terus juga kehilangan, sampai ke proses acceptance alias berdamai dengan masa lalu. Jadi film ini hadir ya dengan jajaran pemain papan atas yang seperti biasa pasti bakal selalu kita lihat, si Reza Rahardian, terus juga ada Christine Hakim teman Pro 2. Jadi memang film ini tuh gak cuma sekedar drama biasa doang ya, dimana film ini juga ngebawa pesan yang hangat tentang keluarga, terus juga mungkin di beberapa kamu ada yang relate juga soal luka batin dan arti pulang teman Pro 2. Jadi dengan alur yang emosional, terus juga tetap ringan ya, lewat sentuhan ada kayak semacam komedinya juga ternyata teman Pro 2 ya, penonton diajak buat merasakan konflik di setiap karakter yang nanti bakal kerasa lebih dekat dengan kehidupan nyata teman Pro 2. Anyways, kamu udah nonton belum film yang tadi?

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: FM.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

So teman Produa ya, sebelum kita lanjut ngomongin soal film semua akan baik-baik aja, ada baiknya nih teman Produa ya, aku mau ngasih tahu kamu kalau sebentar lagi kita bakal mendengarkan kumandang azan Isya ya, tepat di jam 19.26 waktu Indonesia Tengah buat kamu teman Produa yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu. RRI.

0: bid-da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya. Hadis riwayat Abu Daud. Berkecil hati. Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

Jadi film semua akan baik-baik saja teman Pro 2 ya. Baru aja emang dirilis dan ditayangkan secara perdana teman Pro 2 di bioskop Indonesia pada tanggal 13 Mei lalu ya. Dan secara serentak gitu ya di berbagai jaringan seperti ya beberapa bioskop gitulah ya teman Pro 2. Terus film ini berdurasi sekitar 113 menit dan film ini tuh menghadirkan narasi yang mendalam alias deep gitu ya. Tadi seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya tentang kehilangan, pengorbanan dan juga kekuatan dari ikatan keluarga dalam menghadapi cobaan kehidupan gitu teman Pro 2. Jadi sinopsis filmnya ini ya berpusat pada kematian mendadak Mentari ya yang diperankan oleh Happy Salma yang menjadi titik balik alias turning point-nya ya gitu ya bagi keluarga teman Pro 2. Kepergiannya ini memaksa tiga bersaudara ini ya, ada Langit yang diperankan sama Reza Rahardian, terus juga Bintang yang diperankan sama Raihanun dan Banyu yang diperankan sama Ari Ilham nih ya, memiliki jalan hidup yang berbeda gitu ya untuk bersatu kembali di bawah satu atap teman Pro 2. Jadi Langit ini merupakan sosok utama ya alias main karakter di film tersebut ya, mengambil tanggung jawab besar merawat tiga keponakannya. Jadi ada Malika, Safa dan juga Alim ya, terus juga ada Ibu Wida teman Pro 2 yang diperankan sama Christine Hakim yang merupakan sosok ibu menjadi penyejuk dan tulang punggung keluarga di tengah konflik yang muncul. Jadi kisah ini tuh bukanlah drama keluarga klise ya teman Pro 2 yang penuh sentimen berlebihan. Sebaliknya ternyata film ini menyajikan potret realistis kehidupan dari keluarga sederhana yang dihadapkan pada tekanan ekonomi, luka masa lalu dan juga dinamika hubungan antar generasi teman Pro 2. Lanjut nih yang ngomongin soal konflik mereka nih bakal semakin rumit ya ketika mantan suami Mentari yang namanya adalah Ilham teman Pro 2 ya muncul membahas warisannya setelah serta rahasia pribadi masing-masing anggota keluarga yang kayaknya tuh semakin lama tuh makin banyak terungkap teman Pro 2. Jadi memang film ini tuh menggunakan pendekatan slice of life ya. Jadi memang film ini mengeksplorasi bagaimana setiap individu berjuang dengan beban emosionalnya sendiri, tapi pada akhirnya menemukan kekuatan dalam kebersamaan tuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Secara teknis teman produa ya, film arahan dari Baim Wong sendiri, teman produa Baim Wong ya, terasa matang. Jadi untuk penggunaan acting dan juga improvisasinya tuh memberi ruang juga ya buat para aktor nih untuk mengekspresikan emosi secara natural. Sehingga teman produa banyak banget adegan yang kerasa lebih otentik dan kerasa lebih dekat gitu ya dengan realita penonton. Terus teman produa didukung sama sinematografi ya yang mendukung banget untuk suasana hangat tapi juga tetap kerasa tuh sendunya. Jadi dengan pencahayaannya tuh lembut dan komposisi frame yang intim memperkuat nuansa rumah tangga yang penuh sama kerumitan. Anyways teman produa ya, beberapa waktu lalu aku tuh sempat kayak ngelihat sedikit behind the scene-nya lah ya lewat di TikTok aku sama film ini. Jadi emang kayak kerasa banget untuk homies-nya gitu ya di rumah, terus tuh juga memang gak yang pakai-pakaian glamor gitu lah, pakai kaos biasa ala-ala rumahan. Dan terus waktu tuh videonya pas lagi ada adegan kayak berantem gitulah ya teman produa. Lanjut lagi kita ngomongin soal musiknya sekarangnya, di mana musik dengan latarnya tuh understated ya, juga ikut memperdalam emosi tanpa mendominasi dari narasinya juga. Terus teman produa ya, untuk pemain pendukungnya kayak Alim dan Vanessa ya dalam beberapa peran terkait juga berhasil nih menyampaikan untuk kerentanan anak-anak di tengah duka dan juga menambah lapisan emosional yang kuat teman produa. Terus adegan paling emosional ya dan berkesan dari film ini tuh sering banget muncul dari momen-momen kecil yang syarat makna, alias maknanya tuh banyak banget teman produa ya. Salah satu dari yang paling aku ingat itu adalah adegan di mana sebenarnya aku tuh pengen kasih tahu kamu teman produa ya, tapi mungkin aku boleh kasih spoilernya sedikit ya. Langit ini lagi berhadapan dengan tanggung jawab baru ya sebagai figur ayah pengganti. Jadi memang Langit yang diperankan sama Reza Rahardian ini menyampaikan pergulatan batin ya, alias kayak overthinking teman produa ya, lewat ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang halus. Terus juga di mana kesedihan, kemarahan dan kasih sayang itu bercampur jadi satu. Dan adegan ini mencerminkan ya perjuangan yang memang banyak banget orang terpaksa tumbuh dewasa lebih cepat demi keluarganya tuh teman produa.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Yeay, teman Pro 2 ya, udah gak kerasa banget kita mau merapat ke jam 8 malam. Yang artinya Cindy mau pamit undur diri nih setelah ngajakin kamu tadi ngobrolin soal film Semua Akan Baik-Baik Saja. Buat kamu yang belum nonton, boleh banget langsung berangkut, alias berangkat teman Pro 2 ya sekarang. Pesan tiketnya di mana aja buat nonton dan gak ketinggalan gitu teman Pro 2 sebelum entar turun layar. Dan ya udah segitu aja teman Pro 2, Cindy mau pamit undur diri. Dan yep, have a good day, happy long weekend teman Pro 2. Semangat buat mengikuti hari besok ya, hari Senin. Ya udah segitu aja deh, bye bye.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 20 bersama suara Siar Habibi. Informasi pertama, Chelsea secara resmi mengumumkan penunjukan Xabi Alonso sebagai pelatih baru tim utama mereka setelah menyepakati kontrak berdurasi 4 tahun di Stamford Bridge. Jadi manajemen Chelsea menyatakan bahwa penunjukan ini mencerminkan keyakinan penuh klub terhadap segudang pengalaman, kualitas taktik dan model permainan serta atribut kepemimpinan yang dimiliki Xabi Alonso. Informasi kedua, sutradara James Cameron menyampaikan perkembangan rencana mengenai dua film mendatang dari waralaba Avatar, dan James Cameron mengatakan ingin membuat dua sequel berikutnya dari waralaba film Avatar dalam waktu yang jauh lebih singkat dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan film-film sebelumnya termasuk Avatar dan Avatar The Way of Water. Informasi terakhir, OpenAI telah menghadirkan versi pratinjau alat keuangan pribadi baru bagi para pelanggan ChatGPT Pro di Amerika Serikat. Menurut siaran TechCrunch, pratinjau alat keuangan pribadi yang diluncurkan pada 15 Mei itu memungkinkan para pengguna ChatGPT Pro menghubungkan akun mereka serta mengajukan pertanyaan tentang analisis pengeluaran hingga perencanaan keuangan. Jadi teman Pro 2, Pro 2 Update kali ini, dan setelah ini kamu akan mendengarkan Pro 2 Indie Nasional dari RRI Pro 2 Jakarta.

0: Update.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Cool.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
2: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

dari kawasan CRM Miami nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, balik lagi nih bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu nih di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Di Jaga Malam hari ini di hari Minggu nih ya, di ujung banget nih, di ujung minggu nih teman Pro 2. Karena besok sudah hari Senin lagi, artinya kita sudah harus menatap lagi ke depan, gimana ya masa depan, asik gitu ya. Kalau kita ngomongin soal anak muda zaman sekarang yang dimana kita tuh selalu ngerasain apa ya teman produk, mungkin kamu juga pernah ngerasain bingung mau jadi apa sih di masa depan gitu ya. Karena apa ya, banyak banget anak muda itu yang merasa masa depan tuh nggak jelas, nggak apa ya, tidak penuh dengan kepastian, penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Jadi memang kita tuh kebawa karena tekanan, mungkin tekanan dari sekolah atau dari keluarga sendiri, sepupu gitu-gitu ya. Dan mungkin lebih ke arah kayak ya pertemanan itu juga bisa ngaruh banget teman Pro 2. Dan masa depan tuh jadi terasa kayak ih kok burem ya, kok kabur ya gitu ya. Jadi kayak aku akan jadi apa gitu. Jadi memang kadang ada sih teman Pro 2 feel yang seperti itu. Tapi mungkin kalau dari aku sih waktu itu jalanin aja sih. Jujur aku juga gak tahu ya teman Pro 2, ketika aku lulus sekolah gitu ya, aku bingung banget kayak aku harus ngapain ya, aku kerja apa ya. Bahkan aku ngeliat teman-temanku yang mungkin setelah sekolah pun mereka sudah langsung jadi fotografer, sudah dapat pekerjaan yang lainnya gitu ya. Jadi aku bingung gitu, kenapa kok bisa ya mereka dapat kok aku belum ya, aku bingung mau kemana gitu. Jadi kalau kamu yang lagi ngerasain juga teman Pro 2, bisa banget ya langsung sharing teman Pro 2 langsung ke WhatsApp kami di 0812587885 ya. Dan teman Pro 2 kamu bisa juga langsung ke Instagram @rrprodua Samarinda dan di live chatnya RRI Digital tuh, aku tungguin ya. Siapa tahu kamu punya cerita-cerita, langsung aja sharing ke aku dan teman Pro 2 yang lainnya.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

Okay, teman berdua, kita lanjut lagi nih ya. Masih dengan masa depan yang misteri ini ya teman berdua. Ya kalau kita ngomongin soal anak muda gitu ya, pasti kan punya ekspektasi yang tinggi. Mungkin gak hanya dari dirinya sendiri, tapi mungkin dari orang tua atau dari lingkungan yang sering gak sesuai dengan realita anak muda zaman sekarang. Mungkin lebih gampang kayak, ya kalau orang-orang ngelihat, ih kok dia gampang ya dapat kerja ini, kuliah jurusannya itu. Padahal kita tahu loh, kadang tuh ada kita dapat jurusan yang gak kita banget dan bukan passion kita, mau tidak mau gitu ya, karena ekspektasi. Ya ekspektasinya kita bisa dapat jurusan yang kita mau, tapi ternyata realitanya tidak. Ya begitulah, memang teman berdua bakal lebih berat lagi sih. Makanya kita di masa depan itu kita akan ngerasa, ih kayak apa ya di masa depan ya, orang jurusan aja salah, gimana ke depannya gitu ya. Dan mungkin lebih ke arah ketika kamu lagi merasakan hal itu, teman berdua, kalau dari aku mungkin lebih ke arah jalanin aja dan anggaplah itu sebagai ilmu baru. Tapi kamu tetap fokuskan dengan apa yang kamu suka, apa yang kamu passion kamu di mana, dan jangan berhenti sampai situ. Pokoknya dikuatin aja lah passion kamu gimana, walaupun jurusannya beda, ya udah dijalanin aja ya teman berdua, walaupun berat.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
0: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
1: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: cepat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

Mungkin kamu juga pernah ngerasain teman pro 2, kayak takut akan hal kayak kerja, gaji, biaya hidup gitu ya. Mungkin masa depan yang gak nentu gitu ya, dengan ekonomi yang mungkin semakin susah gitu teman pro 2, yang dimana kita zaman sekarang serba mahal ya, semua serba mahal. Kita mau makan aja mahal gitu, perbandingan harga ayam goreng dan bebek goreng aja tuh beda gitu ya teman pro 2. Jadi ketakutan kita sebagai anak muda untuk kedepannya itu sebenarnya wajar-wajar aja sih menurutku teman pro 2, karena kita pasti ngerasain yang dimana kita kayak, ih kerjaanku cuma ini. Bukan tidak bersyukur, tapi lebih ke arah kayak takut tidak memenuhi. Dan apalagi kalau kita ngomongin soal anak muda, mungkin laki-laki kali ya teman pro 2, lebih banyak tuntutannya, lebih banyak yang harus dipenuhi, lebih banyak yang harus di gimana ya ngomongnya, mungkin lebih ke arah ketika kamu sebagai laki-laki menikah, berarti kan nanti kamu harus menghidupi istri kamu, terus anak-anak kamu. Jadi kayak pasti kamu-kamu juga teman pro 2 pasti ngerasain kayak, ih kayak apa ya gitu ya. Memang berat sih teman pro 2, apalagi kalau kita ngelihat banyaknya juga tekanan dari sosial media. Tekanan tuh lebih ke arah kita ngelihat anak-anak di umuran kita gitu ya. Kayak di umuranku deh, aku punya teman yang dia sudah jualan rumah teman pro 2, jujur ya. Kayak wih, dia bukan perumahan tapi dia punya 2 rumah gitu, kayak dia buat dan dia jual gitu. Itu jujur salah satu yang membuat aku kayak, ih kok di umur kayak kita dia sudah kayak gitu suksesnya.

0: penting berharga.
1: Membuat sulit jalan orang lain sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
2: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
1: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
2: Iya juga ya, lupa.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
2: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
2: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
4: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Merapati jam 10, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi di Jaga Malam hari ini. Dan kita masih ngebahas soal ya gimana ya kalau ke masa depan, gimana kalau kita melihat masa depan, dan masa depan itu terasa kayak ya buram gitu loh teman Pro 2 untuk anak muda gitu ya. Dan mungkin lebih ke arah ini deh, aku mau ngomongin soal kabur kali ya, kabur ke masa depan gitu, atau yang lebih ke arah kita tuh harusnya sih bisa lebih hati-hati ya teman Pro 2, lebih banyak berpikir lah ya, dan harus lebih realistis. Jadi kalau mau kabur dari hal ini pun ya gak bisa sih teman Pro 2, jujur. Jadi kayak kita tuh pasti punya overthinking, pasti kita cemas juga, atau bahkan kita pasti banget ngerasain yang namanya stuck gitu ya. Entah di kerjaan, entah di kuliah, kita ngerasa ih kok stuck-stuck di sini-sini aja ya gitu. Nah itu tuh wajar banget teman Pro 2, karena kita terlalu takut sama masa depan sampai kita gak berani untuk mencoba hal-hal baru. Jadi buat kamu teman Pro 2, kalau menurut aku ya, daripada kamu bingung nih ya, ya lebih ke arah jalanin aja. Nanti akan ada waktunya, asal menjalani itu bukan baring-baring aja, tapi cari hal yang kamu suka, cari hal yang membuat kamu produktif gitu ya teman Pro 2.

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: cewek.
1: Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
2: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, masih barengan sama aku Habibi dan kita masih ngebahas gimana sih melihat masa depan sebagai anak-anak muda gitu ya. Kadang tuh kita kepikiran gimana masa depannya. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal pengalaman kali ya, kalau dari aku sih teman Pro 2, jujur aku adalah salah satu orang yang sangat-sangat slow living teman-teman dua, dimana aku jarang banget untuk kejar-kejaran nilai sama temen, untuk apa ya, bisa dibilang aku tipe yang pemalas juga gitu, dan aku gak pernah ngerasain yang namanya kayak ih enaknya ya dia kerja gitu, tuh aku jarang banget ngerasa hal seperti itu dulu ya. Tapi setelah masuk ke umur 20-an gitu baru ngerasa kayak ih kok teman-teman aku sudah sukses pun terbilang okay, gitu loh, bukan yang sukses-sukses banget, tapi dibanding aku kan awalnya jadi kayak ih kok begini ya, tapi akhirnya tidak menutup kemungkinan teman Prado ketika kita slow living dan jalanin apa yang kita lakukan saat ini itu bakal bikin kita lebih okay ke depannya gitu loh. Jadi jangan berpikir kayak ih kok aku masih di sini, dia sudah di sana. Ya nggak bisa, karena mulai apa ya, kita memulai sesuatu itu kan semua dari nol. Cuma nolnya tinggal tergantung orang itu nolnya besar atau nol kecil gitu. Jadi kalau kita membanding-bandingkan sama orang terus ya nggak bakal selesai teman Pro 2. Lebih fokus ke diri kamu sendiri aja, karena dari kamu sendiri yang bikin kamu semakin menjadi diri kamu di versi yang terbaik ya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Okay, teman berdua, kita lanjut lagi nih ya. Dan kita masih ngebahas soal gimana sih ya, intinya ya teman berdua, jangan pernah kita tuh ngerasa karena kita apa ya, kita merasa kayak skill kita tidak seperti dia gitu. Ya, cari skill lain teman berdua, jangan ngerasa diri kamu kecil gitu. Jadi lebih baik kamu pikirin aja gimana sih untuk kedepannya kamu harus kemana. Dan kalau dari aku sih teman berdua, misalnya nih kalau kamu lagi ngerasain kayak, tapi aku salah jurusan bi kuliahnya, gak apa-apa, jalanin aja teman berdua, jujur deh. Walaupun berat ya nanti di akhir kayak deskripsi, karena ya final boss ya teman berdua, karena itu di final, jadi memang harus hati-hati gitu ya. Karena memang kalau kita ngelihat hal seperti itu, ketika kita salah melangkah dan itu memang sudah di ujung-ujung, ya mau gak mau diselesaikan walaupun susah ya teman berdua. Ini salah satu juga tips buat diriku sendiri karena masa depan itu kan sebuah proses ya teman berdua, semua gak bisa instan. Kalau kita mau instan mah kita makan mie aja gitu ya. Jangan ngelihat kayak, wah oh, masa depan ini aku harus cepat-cepat kerja, harus cepat-cepat kaya, ya gak bisa juga. Harus semua ada prosesnya teman berdua, karena semua butuh waktu, semua ada jalannya masing-masing. Jadi kita gak bisa yang semau kita kayak, ah ini mah kita harus kerja, kita harus begini kerjanya, harus gaji segini, ya gak bisa juga. Kita harus lihat gimana sih kalau kita ini apakah kita tipe orang yang lebih apa ya, maksudnya semangat bekerja gitu ya. Kalau kita semangat bekerja dengan apa ya, kita menyukai apa yang kita kerjakan, itu akan lebih baik teman berdua, daripada kita memaksakan untuk kerja dengan hal yang mungkin kita gak suka tapi gajinya gede, ya percuma juga, nanti ujung-ujungnya jadi capek teman berdua.

0: bosen. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
5: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
4: Hah? Kok bisa gitu?
5: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2FM.
3: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
4: nah,
3: feelnya udah enak.
4: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
5: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
4: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
5: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
4: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
0: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

And that's it teman pro 2. Jadi masa depan memang ya pasti kita tidak bisa menebak teman pro 2, tapi itu memang bukan akhir karena justru balik lagi ya teman pro 2, semua ada peluang. Yang penting jangan pernah berhenti untuk berjuang. Dan mungkin kalau kita ngomongin soal peran lingkungan gitu ya, atau peran circle, itu sangat-sangat penting juga teman pro 2. Makanya carilah circle yang bermanfaat, bukan circle yang ya apa ya, lebih ke arah ih tapi dia membantuku untuk menjadi anak tongkrongan, lah gitu ya. Kalau memang kamu mau apa ya teman pro 2, pengen kedepannya kamu pengen menjadi orang yang sukses gitu ya, ya cari lingkungan yang bisa support kamu untuk kesuksesan gitu loh teman pro 2. Jadi intinya masa depan kedepannya itu kita gak pernah tahu, tapi kita bakal mendapatkan masa depan yang bagus banget kalau kita mau berusaha. Jadi lebih baik kita berusaha daripada kita tidak mencoba. Jadi kalau kamu mau coba sesuatu, boleh banget teman pro 2, coba aja. Karena ketika kita mencoba, kita pokoknya kalau kita gak pernah coba, kita gak pernah tahu gitu loh teman pro 2. Walaupun kegagalan-kegagalan itu pasti akan muncul ya ke depannya, tapi kita harus yakin kalau kita bisa, ya kenapa kita harus takut gitu loh. So teman pro 2, gak terasa ini sudah jam 22.51 aku nemenin kamu ya dari tadi. Dan kita pasti ngobrolin soal ya gimana sih anak muda gitu yang kalau memikirin masa depan. So waktunya aku Abi pamit undur diri teman pro 2, karena setelah ini kamu akan mendengarkan pro 2 Jazz Music. So aku pamit undur diri, see you and bye bye.

Kau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
1: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang. Rangga!
1: Cinta?
0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku When Bridge Becomes Air adalah kisah autobiografi yang menggugah dari seorang dokter bernama Paul Kalaniti. Buku ini diterbitkan setelah kematian Paul akibat kanker paru-paru pada tahun 2015. Di dalamnya, Paul berbagi tentang perjalanannya dari seorang mahasiswa sastra yang beralih menjadi dokter, dan bagaimana dia menghadapi diagnosis kanker yang mengubah seluruh hidupnya. Buku ini memulai perjalanan Paul dari masa kecilnya di kota Kingsport, Tennessee, hingga ke perguruan tinggi dan fakultas kedokteran di Universitas Stanford. Dia juga mendalami minatnya pada sastra dan memiliki bakat untuk memadukan ilmu pengetahuan dan seni dalam pandangan dunia yang unik. Namun semuanya berubah ketika dia didiagnosis menderita kanker paru-paru pada usia 36 tahun, saat dia hampir menyelesaikan pelatihan residensi keahliannya di bidang neurokirurgi. Paul mendapati dirinya berada di posisi yang biasanya dialaminya sebagai dokter, yaitu berada di sisi pasien yang menghadapi kenyataan pahit akan kematian. Dengan bahasa yang indah dan jujur, Paul menguraikan perasaan bingung dan penderitaannya, serta pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi pikirannya tentang arti hidup, kematian, dan makna sejati dari eksistensi manusia. Dia menyajikan dilema-dilema etis yang dihadapi oleh seorang dokter yang juga adalah pasien, serta konflik antara cita-citanya sebagai dokter dan keinginannya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Salah satu esensi utama dari buku ini adalah tentang bagaimana Paul mencari dan menemukan makna dalam kehidupan. Bahkan di tengah kondisi paling sulit sekalipun, dia menunjukkan kepada kita bahwa kematian adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan, dan bahwa kita harus belajar bagaimana menghadapinya dengan martabat dan keberanian. Buku ini juga menggambarkan cinta dan dukungan dari keluarga, terutama dari sang istri, Lucy Kalaniti, yang juga seorang dokter. Mereka berdua menghadapi perjuangan bersama-sama, dan cinta mereka menjadi pilar yang menguatkan Paul selama perjalanan terakhirnya. When Bridges Become Air adalah pengingat yang kuat tentang kerapuhan dan keindahan kehidupan. Ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen, bahkan di tengah keterbatasan dan penderitaan. Buku ini juga menyoroti pentingnya menghormati keinginan dan martabat pasien, bahkan dalam situasi yang paling genting. Catatan penting dalam buku ini adalah interpretasi ringkas dari esensi buku ini, dan masih banyak aspek dan nuansa lain yang dapat dieksplorasi lebih dalam. Buku ini sangat mempengaruhi dan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia, dan merupakan pengingat yang penting akan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Demikian esensi buku berjudul When Bridges Become Airs, karya Paul Kalaniti, dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Yang tampak salah belum tentu salah.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok enggak dijaga?

Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: tumben kafe udah mau tutup, kamu baru datang.
1: Iya, banyak lemburan di kantor. Udah gitu, isi kepalaku lagi penuh banget lagi.
0: Kenapa? Ibu kamu nanyain lagi soal kapan nikah?
1: Iya, males banget deh rasanya.
0: Jodoh itu kita gak pernah tahu kan kapan datangnya. Dan kamu gak mungkin bisa maksain kalau emang belum datang. Emang gak ada yang deket sama kamu?
1: Ya ada sih, tapi...
0: Tapi apa?
1: Tapi susah banget cari cowok yang sesuai sama kriteria aku.
0: Emang kriteria kamu gimana?
1: Yang gajinya banyak, yang kulitnya putih, yang baik, sabar, terus gak jorok sih terutama.
0: Kriteria kamu kebanyakan deh.
1: Lah gimana sih? Katanya kan kita kalau nyari jodoh itu harus punya kriteria.
0: Nih ya, ibuku pernah bilang,

Van Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Lama udara dari pagi, siang, sore hingga malam hari menutup kebersamaan kita di lembaran Minggu 17 Mei 2026. Dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Senin 18 Mei 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Senin 18 Mei 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi, kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Cindy yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya orang yang suka memfitnah orang lain?
2: Saudaraku, tahukah kita kalau misalkan memfitnah seseorang, maka bukanlah perkara yang ringan. Karena lisan yang mengucapkan kebohongan dan telinga yang membiarkannya tersebar kemana-mana, keduanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu, fitnah ini bukanlah sekedar yang biasa, tetapi fitnah adalah dosa besar. Ia bisa merobek kehormatan, menghancurkan persaudaraan, dan juga bisa melukai hati yang mungkin tak pernah kita lihat lukanya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nur ayat 15, kamu menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 191, bahwa Allah sudah menjelaskan kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka, jagalah lisan kita. Jika tak mampu berkata baik, maka lebih baik untuk diam agar bisa selamat. Dan bila pernah tergelincir, maka segeralah bertaubat, luruskanlah yang salah, dan minta maaflah kepada sesama. Karena di hadapan Allah kelak, yang ditanya bukan seberapa keras kita berbicara, tetapi seberapa jujur dan adil lisan kita dalam digunakannya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: 7 menit di pagi hari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 RRI Samarinda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ukhti Laila di program 7 menit di pagi hari. Teman-teman Pro 2, terkadang kita lupa atau bahkan enggak terlalu sadar tentang mensyukuri nikmat Allah. Padahal kita semua tahu bahwa Allah itu memberikan begitu banyak nikmat dalam hidup kita, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Kadang kita hanya fokus sama apa yang belum kita punya, padahal banyak hal yang Allah udah kasih ke kita, tapi kita malah sering lupa untuk bersyukur. Nah, pertama-tama coba kita ingat sejenak, apa saja yang Allah udah kasih ke kita. Kesehatan, tempat tinggal, makanan, keluarga, sahabat, bahkan udara yang kita hirup sekarang ini, itu semua adalah nikmat yang diberikan Allah. Terkadang kita gak sadar bahwa nikmat-nikmat tersebut adalah anugerah yang luar biasa, yang mungkin kalau kita kehilangan baru terasa betapa berharganya. Misalnya kalau kita lagi sakit, saat kita sehat, mungkin kita gak terlalu mikirin pentingnya kesehatan. Tapi saat kita sakit, baru kita sadar betapa berharganya tubuh yang sehat itu. Nah, itu salah satu cara kita untuk lebih mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita ada dalam keadaan yang nyaman, kita harus bisa bersyukur dengan menjaga nikmat itu. Misalnya dengan menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga hubungan dengan keluarga, sahabat, dan tetap rendah hati tentunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, tepatnya di surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Jadi, Allah suka banget sama orang-orang yang bersyukur, teman-teman. Bukan cuma bersyukur lewat ucapan, tapi juga lewat tindakan. Ketika kita merasa bersyukur, biasanya hati kita jadi lebih tenang, kita lebih bisa menikmati hidup, dan yang lebih keren lagi, Allah pasti akan kasih lebih banyak nikmat. Teman-teman, banyak banget cara yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah. Misalnya setiap kali kita makan, kita bisa bilang alhamdulillah karena banyak orang yang mungkin sedang kesulitan untuk makan. Atau kalau kita lagi duduk bareng keluarga, kita bisa bersyukur karena punya orang-orang yang sayang dan peduli sama kita. Bahkan saat kita kesal atau kecewa, kita bisa coba untuk melihat sisi positifnya dan tetap mengucap syukur. Karena kadang Allah memberi ujian supaya kita bisa menjadi lebih kuat. So, kalau kita bisa mensyukuri hal-hal kecil, kita akan lebih bisa menghargai hal-hal besar dalam hidup kita. Kalau kita selalu merasa cukup dengan apa yang kita punya, kita akan merasa bahagia meskipun gak selalu punya apa yang orang lain punya. Ini juga yang bikin hati kita gak gampang iri atau merasa kurang. Karena kita tahu setiap apa yang kita punya itu adalah pemberian Allah yang gak ternilai harganya. Selain itu, mensyukuri nikmat Allah juga bisa kita lakukan dengan berbuat kebaikan kepada sesama. Karena salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Terakhir nih teman-teman, mari kita coba untuk lebih peka terhadap segala nikmat yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita terjebak dalam rasa kekurangan hanya karena kita fokus sama apa yang belum kita miliki. Kita harus ingat bahwa setiap detik, setiap hembusan nafas yang kita ambil itu adalah nikmat Allah yang gak ternilai harganya. Bersyukurlah bukan cuma dengan lisan, tapi juga dengan hati dan perbuatan. Semoga dengan kita lebih sering bersyukur, hati kita bisa jadi lebih tenang, hidup kita lebih berkah, dan kita pun semakin dekat dengan Allah. Jangan lupa, alhamdulillah itu bukan cuma ucapan, tapi juga cara hidup. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah melalui Kementerian Agama Kemenag RI mengumumkan bahwa 1 Zulhijjah 1446 Hijriah atau 2026 Masehi jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Keputusan tersebut diperoleh setelah hasil pantauan Rukyatul Hilal yang dilakukan dari 88 lokasi berbeda di Indonesia. Informasi berikutnya kita beralih ke dunia olahraga, di mana pembalap Gresini Alex Marquez dikonfirmasi mengalami keretakan di ruas tulang leher C7 dan patah tulang selangka kanan akibat insiden kecelakaan pada MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit Barcelona, Catalunya, Spanyol pada hari Minggu, teman Pro 2. Menurut pihak dari Gresini, dikutip dari pernyataan resmi di akun media sosial mereka, Marquez akan menjalani operasi dan perawatan di Rumah Sakit General de Catalunya. Gresini pun menyebut tulang selangka Marquez yang patah akan distabilkan dengan pelat logam medis. Informasi terakhir datang dari dunia hiburan, teman Pro 2, di mana dari aktor Keanu Reeves akan menjadi pengisi suara untuk peran utama dalam film aksi stop motion Jepang berjudul Hidari. Hidari saat ini masih dalam tahap pengembangan dari sutradara Masashi Kawamura. Film ini merupakan pengembangan dari film pendek konsep viral Kawamura tahun 2023 dengan judul yang sama yang telah ditonton hampir 5 juta kali di YouTube sejak dirilis. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

Dari kawasan Siara Jalan M. Yami nomor 8 Samarinda, dan selamat pagi nih teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways, gimana nih kabarnya di hari Senin yang udah kerasa banget teman Pro 2 ya, habis long weekend terus akhirnya tiba-tiba masuk lagi ya, udah pada kerja, kuliah, sekolah, dan semacamnya. Ya gitulah ya teman Pro 2, barengan sama Cindy di sini dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi teman Pro 2. Kali ini aku mau ngasih tahu kamu dari Lomba Sihir nih ya, bakal merilis ulang untuk lagu ikonik dari Shilon Seven berjudul Melompat Lebih Tinggi ya, yang bakal dirilis sebentar lagi teman Pro 2 ya, di tanggal 22 Mei ini. Jadi nanti dari Lomba Sihir ini bakal hadir kembali ya dengan versi yang benar-benar baru untuk lagu yang bakal di cover ulang teman Pro 2 ya. Kali ini memang lagu ikonik tersebut diaransemen dan dibawakan ulang sama Lomba Sihir tadi teman Pro 2 ya, band yang digawangi sama beberapa anggota yang salah satunya ada pasti Hindia Baskara teman Pro 2 ya, resmi ngebagiin teaser singkat versi terbaru ya dari Melompat Lebih Tinggi, sambil ngumumin kalau nanti full versionnya bakal dirilis pada 22 Mei mendatang. Ya walaupun cuplikannya dibagikan baru berdurasi beberapa detik doang nih teman Pro 2, responnya tuh ya di internet alias di medsos tuh langsung rame. Terus banyak juga pendengar ngaku nih gak sabar banget untuk mendengar gimana nih kalau salah satu anthem era 2000-an tersebut ya diterjemahkan ulang lewat sentuhan khas dari Lomba Sihir. Terus juga versi terbaru ini juga disebut bakal ngebawa nuansa yang cukup berbeda gitu ya dibandingkan untuk lagu original versinya Shilon Seven. Apalagi band yang disebut sebagai super group ini ya dikenal dengan pendekatan musik yang eksploratif dan juga modern teman Pro 2 ya. Jadi kayaknya bakal makin penasaran gak sih untuk hasil final dari Lomba Sihir nih bakal kayak gimana teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

Fun fact nih teman Pro 2, iya, nggak tahu kenapa ada data terbaru teman Pro 2 ya, di mana minat warga Republik Indonesia tuh sama musik K-pop nggak tahu kenapa akhir-akhir ini semakin menurun ya, dan justru tergeser nih sama karya musisi lokal. Jadi musisi lokal ini tetap menjadi pilihan utama ya di kalangan penggemar musik Indonesia ya, dengan persentasenya tuh sekitar 74% jawaban yang bergabung dengan basis penggemar seniman lokal teman Pro 2 ya, jauh di depan K-pop dengan 40% menurut survei dari Jakpat. Jadi studi ini juga menyoroti gimana komunitas musik nih terus tumbuh seiring dengan budaya konser yang meningkat juga di Indonesia teman Pro 2. Ya walaupun untuk K-pop sendiri ya, emang masih mendominasi di kalangan Gen Z teman Pro 2 ya, dan juga penggemar wanita, musisi Indonesia juga membuktikan nih kalau sebenarnya mereka juga punya nih hubungan yang kuat dengan penonton lokal teman Pro 2 ya. Survei ini juga mencerminkan nih gimana untuk selera musik Indonesia yang beragam itu tuh ternyata udah menjadi justru juga sekaligus juga menyeimbangkan tren global dengan dukungan yang kuat ya untuk bakat lokal teman Pro 2. Terus juga tadi pas aku sambil nyari-nyari berita ya, ini lucu banget, ada komen dari Raim Lau dia teman Pro 2, terus dia bilang subhanallah saya akan lawan. Wah, aku wow, amazed banget teman Pro 2 ya.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
3: Agak karebah.
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan? Spada, selamat pagi teman Produa.
5: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
6: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
5: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
7: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan.

Buat kamu pecinta es krim teman Pro 2 ya, cocok banget buat datang ke tempat ini yang dia tuh terdapat museum bertema makanan ya di Shenyang, Provinsi Liaoning. Dan museum es krim ini menjadi salah satu contoh yang paling menonjol di antaranya teman Pro 2. Terus museum ini ya berlokasi di distrik Dadong, Shenyang teman Pro 2 ya. Dan museum ini menempati area seluas kurang lebih 6.000 meter persegi yang menampung 11 zona utama untuk tema yang berbeda teman Pro 2. Jadi ya, selain memamerkan mesin-mesin pembuat es krim antik teman Pro 2 ya, yang memiliki sejarah panjang, museum ini juga menawarkan pengalaman membuat es krim secara langsung kepada para pengunjung. Dengan memadukan hiburan rekreasi gitu ya, dan nilai edukatif teman Pro 2 ya, tempat ini tuh menjadi destinasi yang banyak banget disukai sama para wisatawan ternyata teman Pro 2. Jadi ini prosesnya tuh lucu-lucu banget ya, banyak banget kayak etalase isi berbagai rasa atau varian es krim. Jadi kayaknya cocok banget buat kamu teman Pro 2 buat berangkat ke sana. Apalagi kan masih lumayan ada jatah libur panjang gak sih teman Pro 2 di minggu depan, lebih tepatnya di tanggal 27 Mei alias akhir bulan teman Pro 2 ya. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang mau ke sana, bisa kali ya ajak-ajak aku teman Pro 2.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Anyway, teman Pro 2, kita beralih ke informasi berikutnya ya, di mana katanya nih Jawa Barat bakal diisukan mau ganti nama jadi Tatar Sunda, teman Pro 2. Tapi ini yang sebenarnya kata Pemprovnya alias provinsi ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, menegaskan kalau Hari Tatar Sunda itu sebenarnya bukan usaha dalam mengganti nama Jawa Barat seperti yang beredar tuh ya di media sosial. Jadi dari kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, teman Pro 2, atau Diskominfo dari Jawa Barat nih, Mas Adi Komar nih mengatakan perayaan Milangkala Hut Tatar Sunda murni untuk mengangkat sejarah, budaya, dan identitas Kesundaan ya yang berkembang sejak masa Kerajaan Sunda. Terus teman Pro 2 ya, Adi ini juga bakal memastikan untuk nama Provinsi Jawa Barat bakal tetap sah dan gak ada berubah sama sekali ya, karena memang udah diatur juga tuh dalam undang-undang, dan istilah Tatar Sunda ini sebenarnya digunakan dalam kegiatan tersebut lebih menitik beratkan pada aspek historis dan budaya masyarakat Sunda, teman Pro 2. Nah jadi ya, sebenarnya gak ada perubahan sih ya, walaupun nama hutnya tadi tuh Tatar Sunda, tapi namanya tetap, teman Pro 2 ya, provinsinya Jawa Barat itu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Instagram @RRI Pro 2 Samarinda dan Twitter @Pro 2 Samarinda.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa. Gimana sih?
5: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
4: Ya terus gimana?
5: Lihat deh contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
4: Eh, iya juga sih. Daripada nyalahin orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
5: Idih, udah gini aja

Terus teman Pradua, kita move on ke informasi berikutnya nih ya, di mana dari para biksu peserta Indonesia untuk Walk for Peace alias IWFP teman Pradua ya, di tahun 2026 bakal menempuh perjalanan menuju puncak perayaan Hari Raya Waisak di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tuh teman Pradua. Jadi perjalanan spiritualnya itu dimulai dari Bali ya di tanggal 7 Mei lalu teman Pradua. Kemudian rombongan menyeberang ke Banyuwangi dan melanjutkan perjalanan yang melintasi 10 kabupaten kota di Jawa Timur. Tiba di Banyuwangi teman Pradua pada hari Senin lalu ya di tanggal 11 Mei, melintasi wilayah Sidoarjo pada hari Kamis 14 Mei, dan sampai di Surabaya teman Pradua di hari Jumat lalu di tanggal 15 Mei. Terus perjalanan spiritual ini mengajarkan yang untuk kesederhanaan, disiplin, dan juga cinta kasih tuh ya kepada sesama. Oh my god, ini filosofinya deep banget sih ya teman Pradua. Tapi teman Pradua, itu tadi ya beberapa informasi yang bisa aku bagikan ke kamu selama 1 jam kebelakang ini, dan pastinya bakal masih barengan sama Cindy sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi di Spada alias Selamat Pagi teman Pradua. Jadi apapun kegiatan kamu hari ini semoga dilancarkan semuanya, dan pastinya teman Pradua buat yang lagi di jalan tetap hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut ya mumpung karena memang lagi hari Senin teman Pradua ya, lumayan hektik gitu. Dan keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

0: dari kawasan Siar Jalan M Yami nomor 8 Samarinda. Dan selamat pagi nih teman Pro 2.
1: Selamat pagi. Selamat menjalani hari aktivitas pertama kalian setelah long weekend.
0: Lama banget ya long weekend. Long weekendnya itu dari hari
1: Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4
0: hari gitu ya. Kamu kalau misalkan sekarang ya, menurut aku kayaknya kita perlu peraturan baru di mana kita kalau kerja atau kuliah itu 3 hari, liburnya 4 hari. Menurut
1: setuju.
0: Kamu gimana?
1: Setuju banget.
0: Iya aku kan? Mah. Aku juga setuju banget. Biar apa? Biar
1: life balance.
0: Iya kan, work life balance.
1: Iya.
0: Apalagi kalau misalkan sekarang kan lagi lumayan banyak kan tekanan, jadi kayak tekanan darah tinggi maksudnya.
1: Oke.
0: Maksudnya
1: hipertensi.
0: Iya, hipertensi ya, apalagi ya. Oh, jangan dong amit-amit teman Pro 2 ya. Ya begitulah namanya juga udah balik ke aktivitas biasa ya teman Pro 2. Semoga dimanapun kamu berada segala kegiatan dilancarkan juga ya hari ini.
1: Amin ya Allah. Ih, semoga aku juga.
0: Iya, kamu hari ini kenapa?
1: Lia? Banyak banget kegiatanku hari ini aku siaran. Ntar abis siaran aku mau ke kantor gubernur.
0: Mau ngapain?
1: Aku mau ngurus beasiswa.
0: Asik.
1: Terus abis dari kantor gubernur aku mau lanjut rapat kepanitiaan. Abis aku lanjut rapat, aku mau lanjut mencari baju wisuda.
0: Asik. Tapi bentar lagi kamu udah mau wisuda dong berarti ya?
1: Enggak tahu, aku masih ada mata kuliah.
0: Oh, enggak apa-apa dong, kan ibaratnya kan manifest ya.
1: Bener kan?
0: Iya.
1: Aku, tapi kan aku kan mau jalur jurnal kak, kan aku kan udah mau semhas. Aku mau jalur jurnal, jadi ibaratnya abis semhas, mata kuliah aku selesai semua, aku langsung mau lanjut ke ngurus-ngurus SKL. Jadi insyaallah gelombang 3 aku bisa wisuda.
0: Asik. Buat kamu teman Prodoa mungkin yang lagi skripsian juga, tetap semangat nih.
1: Semangat guys, kita pasti bisa.
0: Iya, pasti bisa. Terus juga buat kamu kalau misalkan lagi ya ada problem juga mungkin kayak bimbingan dan semacamnya.
1: Betul.
0: Semoga dikasih kelancaran enggak sih? Jadi
1: amin.
0: Cepet juga faster gitu kan lulusnya.
1: Amin. Semoga dosen-dosennya fast respon.
0: Itu dia sih teman Prodoa.
1: Itu dia yang penting.
0: Tapi tadi kamu pas di jalan rame banget gak sih?
1: Ih, rame banget kata aku mah. Semangat guys. Karena kenapa ya kak?
0: Kenapa?
1: Kayak semuanya tuh beradanya tuh di Senin. Misalnya nanti Senin aja deh kita selesaikan. Nanti rapat Senin aja deh. Kayak semuanya di Senin. Padahal ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
0: Iya kali ya.
1: Iya, bagi-bagi guys. Tenang-tenang.
0: Tenang-tenang. Cuman menurut aku kenapa hari Senin tuh lumayan hektik ya? Karena mungkin karena ada upacara gitu kan. Kalau misalkan
1: sekolah-sekolah.
0: Oh
1: iya benar.
0: Terus juga kadang tuh ada beberapa kayak instansi atau kantor gitu juga yang kayak ada apel paginya dulu gitu, misalkan hari Senin. Jadi kayak make sense sih. Cuman menurut aku kenapa segala hal yang kayak hektik tuh kayak kata kamu juga ditumpuknya tuh di hari Senin.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi teman Pro 2 ya, sebenarnya hari ini kita lagi ngebahas soal macet-macet sih ya.
1: Iya sih.
0: Tapi kamu udah nyapa tetanggamu belum hari ini?
1: Masuk.
0: Masukin aja lah ya.
1: Masuk. Tadi aku belum nyapa.
0: Ya kalau aku kan tadi kan jam 5 kan, jam 5 kurang kan berangkatnya.
1: Belum gak bangun
0: kan, orang-orang masih pada bangun, belum bangun ya.
1: Iya.
0: Masih pada tidur, gak mungkin dong aku ketok pintunya. Pagi bapak ibu, enggak dong teman Pro 2. Tapi menurut aku ya, kadang kalau misalkan tetangga itu kayak salah satu bantuan yang gak terduga gitu loh. Kalau misalkan kita lagi butuh pertolongan
1: bener,
0: gitu kan.
1: Bener.
0: Iya, jadi teman Pro 2 hari ini kamu udah nyapa tetangga kamu belum sebelum berangkat.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, jadi teman pro 2 ya, menurut aku penting banget ya kalau misalkan kita tuh perlu sapa-sapa tetangga kita.
1: Ya, biar kalau ada arjen-arjen gitu saling membantu lah.
0: Iya. Sebenarnya sih untuk kayak nyapa itu menurut aku basic manner sih ya. Iya, jadi kadang tuh sebenarnya aku tuh kan tipikal yang agak cuek ya sebenarnya Lia. Jadi kalau misalkan kayak ketemu orang, even maksudnya yang orang dikenal pun kayak udah aku menyapa dengan seadanya aja kayak gitu. Sampai aku tuh bapak aku sih, orang tua aku sih yang kayak yang lebih menegurkan banget menekankan banget kalau misalkan kamu lewat sama tetangga kayak walaupun naik motor atau mobil itu tuh harus disapa tetangga kayak gitu. Kalau misalkan kamu ada nggak kayak disuruh adab-adab kayak gitu di rumah?
1: Aku sebenarnya enggak sih, kayak keluarga aku tuh cuek. Akunya juga cuek karena aku tuh sebenarnya bukan tipikal orang yang suka menyapa juga, jujur. Karena sebenarnya aku malu, aku malu nggak dilihat. Ntar aku sudah kayak senyum tiba-tiba nggak dilihat kayak, aku senyum sama siapa ya?
0: Garing
1: ya,
0: kak.
1: Iya, misalnya aku nyapa kayak Pak Bu, ntar kalau nggak disapa balik aku tuh kayak awkward gitu loh. Aku menghindari kondisi-kondisi seperti itu, situasi-situasi seperti itu. Makanya aku seringkali nggak menyapa. Tapi sometimes untuk tetangga yang aku kenal, aku pasti bakal nyapa. Tapi untuk kayak tetangga, kan aku kan tetangga depan belakang samping kanan kiri kan. Aku cuma dekat sama tetangga aku yang di sebelah kiri. Kayak sisanya tuh aku nggak tahu bahkan nama-namanya. Jadi aku kayak karena aku nggak, bukan tipe kalau orang yang bisa SKSD gitu loh kak. Aku nggak bisa yang kayak ibu saya Aulia, saya tetangga baru di sini, saya kuliah. Aku nggak bisa kayak gitu. Oh, jadi aku nggak tahu nama-nama mereka.
0: Tapi ya sekarang kita tuh lagi ada di ini ya, di telpon, di call. Sama ini, sama Wahyu. Kamu kenal gak sama dia?
1: Kenal, dia sudah beberapa kali menelpon.
0: Iya, dan sekarang kita lagi kehubungnya sama Kak Wahyu. Halo Kak Wahyu.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Kak?
2: Sangat baik.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Hari ini kegiatannya mau ngapain aja tuh Kak Wahyu?
2: Banyak lah. Kerjaan aku ya gitu-gitu aja sih. Di sini bersih-bersih gitu, kebanyakan bersih-bersih sih.
1: Semangat hari Seninnya.
2: Ini mau pagi baru mau masak sendiri lah biasa.
0: Asik.
2: Terus sarapan, habis itu mungkin cuci pakaian dan bersih-bersih habis itu deh.
1: Oh, berarti Kak Wahyu ini orangnya pembersih banget.
2: Iya, kan emang tugas juga di sini, pekerjaan aku kan bersih-bersih gitu.
0: I see. Mau masak apa tadi Kak Wahyu?
2: Baru mau masak nasi, terus masak air biar matang.
1: Cakep.
0: Lanjut. Tiba-tiba pantun ya Kak Wahyu ya.
2: Nggak jadi.
0: Tapi Kak Wahyu akrab nggak sama tetangganya?
2: Nggak terlalu sih.
1: Oh, berarti Kak Wahyu ini kayak aku.
0: Gimana?
1: Aku juga kurang akrab.
2: Tergantung tetangganya sebenarnya. Karena kalau aku sih menerima aja kayak gimana pun tetangganya. Cuma dari tetangganya sendiri sih. Tergantung tetangganya kayak gimana. Tetangga aku nih kebetulan orangnya ya cuek-cuek aja gitu. Ada yang jutek gitu. Jadi diajak ngobrol pun kayaknya males-males gitu itu. Jadi susah, kalau kita juga kurang ngerasa nggak enak gitu kalau ngobrol sama orang yang kayak nggak enak diajak ngobrol gitu kan. Kayak dia nggak asik gitu diajak ngobrol.
1: Benar.
2: Lebih baik aku menghindar aja lah gitu. Kebetulan tetangga aku cuma satu sih di sini.
0: Tetangga yang mana? Deket. Kanan, kiri, depan, belakang, atau kayak ini lihat apa akrabnya sama tetangga yang kiri doang untuk Kak Wahyu?
2: Enggak, di sini kan cuma satu. Aku kan kebetulan rumahnya itu di pinggir jalan. Terus di dalam itu ada kayak petakan gitu, nah di dalam pagar gitu. Jadi di dalam pagar itu ada rumah aku sama rumah tetangga itu.
1: Oh iya tuh. Ya.
2: Ya jadi di lingkaran itu cuma ada dua rumah lah gitu. Nah jadi tetangga aku hitungannya cuma satu sih. itu aja.
0: Tapi tetangganya emang kayak sibuk kerja gitu juga ya kak, atau ada yang ibu rumah tangga mungkin ya yang benar, memang profesinya rumah tangga kak?
2: Kayaknya dia tuh, aku kan kurang akrab ya, jadi kurang tahu kerjaannya. Kayaknya suami istri itu kayaknya ganti-gantian gitu kerjanya.
1: Oh.
2: Jadi dia tuh kadang-kadang istrinya aku lihat berangkat gitu kerja, kadang-kadang suaminya, kurang tahu juga sih kerjaannya apa. Anaknya ada kembar tapi.
1: Ih lucu.
0: Oh, lucu kembar.
2: Ya perempuan.
0: Ya, oh perempuan semua dua-duanya udah masuk sekolah belum kak, atau kayak masih bayi, bayi cimut?
2: Belum, masih kecil. Belum TK aja belum.
0: Ih, kok lucu
2: masih
0: sih ya.
2: Kayak siapa ya? Kayak siapa ya?
0: Kayak Lia kak.
1: Kegedean.
2: Kegedean kayak pokoknya umur-umur 4 tahunan lah.
0: Oke.
1: Lucu-lucu
2: gitu.
0: Lucu banget.
2: Mungkin aku nih di sini kan tetangganya baru ya. Mm-hmm. Tetangga baruku. Kalau tetangga lama, dia tuh kan rumahnya di sini ditempati orang lain dulunya. Mm-hmm. Nah, kalau tetangga yang itu akrab sama aku.
1: Oh.
2: Karena orangnya kebetulan baik, penegur. Jadi kalau apa-apa tenegur, kalau ada apa-apa dia gampang lah untuk berkomunikasi gitu loh. Nah kebetulan orangnya udah pindah digantikan, eh malah kayak gini orang.
0: kayak gini gimana tuh Kak Wahyu?
2: Ya, jutek-jutek gitu.
0: Oh, lebih maksudnya kayak lebih individual gitu kali ya kak ya?
2: Iya. Tapi alhamdulillah kalau masalah kerjasama mungkin baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
2: Aku lebih dekat ke ini nih siapa namanya? Istrinya itu, karena istrinya itu minta untuk kerjasama untuk masang wifi kemarin kan, jadi aku masang wifi di sini, jadi dia mau ikutan. Nah akhirnya saling kerjasama lah, saling bayar bersama gitu,
0: patungan dia gitu dong ya jadinya,
2: patungan
0: ya.
2: Jadi ya asik-asik aja sih.
0: Iya.
2: Kadang-kadang dia pinjam uang, aku pinjamin.
0: Dibalikin tapi kan kak?
2: Dibalikin alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Ya itulah ya, kadang pentingnya kalau misalkan kayak punya tetangga gitu ya. Kadang apa ya, jadi ada beberapa hal yang kayak urgent gitu ya kak, tapi bisa minta ditolongin gitu juga untungnya ya.
2: Kita kan sama tetangga itu harus saling tolong-menolong.
1: Benar.
2: Karena kalau kita ada kesusahan, tetangga pasti jadi orang pertama yang harusnya bisa menolong kita.
0: Itu dia.
2: Jadi kalau kita, kalau dia ngerasa kita menolong dia di masa lalu, pasti dia akan terbuka juga gitu loh untuk menolong kita di masa depan.
0: Benar.
1: Setuju.
0: Tapi Kak Wahyu terakhir ikut gotong royong kapan tuh kalau boleh tahu?
2: Terakhir gotong royong ya kapan ya?
0: Atau kayak bersih-bersih gitu?
2: Terakhir itu seminggu yang lalu sih.
0: Oh, baru aja dong
2: iya.
0: Berarti.
2: Iya, bersih-bersih ya di sini. Ngerjain apa namanya? Di sini kan ada pembangunan ya, pembangunan langgar gitu, pembangunan WC gitulah. Nah di situ jadi ada yang kerja bakti di situ, itu ikutan nimbrung juga.
0: Asik.
2: Karena kan dia nggak pakai tukang di sini, langsung sama warga aja. Kalau pakai tukang kan bayar lagi, jadi warga aja lah yang mengerjakan.
0: Udah jadi belum kak itu tadi bangunannya? Atau belum. Masih proses?
2: Masih proses ini.
0: Okay.
2: Jadi dikerjakan terus itu setiap malam, kadang-kadang ada juga yang kerja bakti.
0: Sampai malam pun juga ada ya Lia ya?
2: Dari jam 8 habis sisa sampai jam 11-an gitu.
0: Oke, wah.
1: Gotong royongnya ada banget sih.
2: Karena kan kalau siang mereka ada aktivitas lain.
1: Benar.
0: Jadi karena gitu ya, masuk malam gitu ya ibaratnya bersihnya.
2: Iya. Iya, pekerjaan mereka itu sebenarnya bukan pekerjaan dibayar. Karena kan mengerjakan rumah ibadah, jadi mereka apa namanya, sekelas hatinya aja.
0: I see. Itu. Oh, mantap banget ya. Semoga juga untuk hari ini Kak Wahyu segala kegiatannya diberi kelancaran juga. Amin. Nih ya. Makasih juga tadi udah sharing-sharing. Tadi juga mau katanya mau masak nih ya. Semoga makanannya terasa enak, nasinya empuk gitu ya.
1: Nasinya selalu hangat.
0: Nasinya selalu hangat deh pokoknya teman Pro 2. Iya, kalau
2: orang tuh kan pulen gitu.
0: Iya, pulen. Ya mungkin segitu teman Pro 2 ya. Kalau misalkan nanti Kak Wahyu boleh banget nanti gabungan lagi di kapan waktu lagi gitu. By the way semoga hari ini di kegiatannya lancar semua. Have a nice day Kak Wahyu.
2: Aku gabungan tadi terlalu pagi kayak gini supaya gampang aktivitas supaya lancar gitu.
1: Oh iya, berarti bener. Kita penyemangatnya Kak Wahyu.
2: Iya, kalau gabungannya telat atau aktivitas dulu gitu kepikiran sama Pro 2 loh.
1: Sih. Berarti beneran pendengar setia banget Kak Wahyu ini.
2: Iya, dari 2013, Bos.
1: Ini
0: udah lama banget dong.
1: Ntar kalau ada pendengar paling setia kita nobatkan Kak Wahyu sih.
0: Benar, Kak Wahyu. gitulah ya.
2: Iya, terima kasih banyak juga. Ini siapa aku lupa namanya nih, aduh.
0: Ini sama Cindy dan juga sama siapa di depan aku?
1: Lia.
2: Iya. Oke, selamat bertugas saja, sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya gitu tadi teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kamu pengen gabungan juga bisa banget ke WhatsApp-nya Pro 2 tuh di 08 1258 487885 atau ke Instagram kita di mana Lia?
1: RRI Pro 2 Samarinda.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2.
1: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Ya, balik lagi barengan sama Cindy dan
1: Lia.
0: Semangat banget Lia pagi ini. Apa yang bikin kamu semangat pagi ini?
1: Gak ada, disemangat-semangatin aja.
0: Ya ampun, ya begitulah ya teman Pro 2. Masih ngomongin soal tetangga nih ya Lia.
1: Benar.
0: Jadi menurut aku sebenarnya ya gak ada salahnya juga sih buat kayak say hi aja gitu kan. Ya minimal kalau misalkan kamu gak bisa basa-basi banget teman Pro 2 ya, kayak kita berdua nih.
1: Iya
0: ya. Kayak aku tuh kalau misalkan kayak ngelewat ya pasti kayak misalkan ya permisi pak, mas, bu, semuanya aku sebut lah pokoknya. Nah jadi itu menurut aku tuh penting juga ya. Apalagi kalau misalkan kalau lebaran gitu ya.
1: Eh benar.
0: Kalau lebaran gitu kan pasti kita mungkin kayak ke rumah-rumah tetangga gitu ya. Buat kayak silaturahmi dan semacamnya. Tapi berhubung sebenarnya kan orang tua aku tuh maksudnya tuh bukan yang begitu sehat banget gitu loh sekarang. Jadi agak susah nih kalau misalkan diajak kayak jalan kaki kayak yang lumayan panjang atau lumayan lama kan. Jadi sekarang tuh malah tetangga-tetangga aku yang kayak pada ke rumah buat kayak kita tuh salam-salaman kalau lebaran. Kalau di rumah kamu kayak gimana? Masih ada gak kayak ke rumah-rumah gitu?
1: Masih, tapi kebetulan tahun ini kemarin tante aku gak ngajak aku. Jadi kayak aku bangun-bangun kayak udah tante udah keliling. Kalau aku sendiri kan kayak awkward ya. Maksudnya butuh tanteku yang menemani untuk aku, tanteku aja gitu loh yang ngobrol-ngobrol. Kayak ya udah absen muka
0: biar,
1: gitu.
0: Biar ada pengalih isu lah.
1: Iya kan. Tapi kalau aku sendiri aku gak berani.
0: Nah itu dia. Itu yang pas aku rasain waktu pas kayak sholat id gitu kan. Pas Idul Fitri kemarin. Yang biasanya aku tuh sama ibu aku kalau misalkan berangkat ke masjid. Sekarang tuh aku sendirian. Itu awkwardnya canggung banget Lia.
1: Iya lagi canggungnya tapi, tuh kayak nyanggung banget.
0: Iya canggungnya itu nyanggung banget karena kebiasaan mungkin kan barengan gitu kan. Tapi sekarang aku tuh sendiri karena di rumah tuh aku di rumah bertiga kan. Sama orang tua aku, bapak ibu aku dan abang-abang aku kan udah pada punya rumah masing-masing kan. Gak mungkin dong aku datangin ke mereka.
1: Bener
0: gitu. Apalagi kan agak jauh juga rumah-rumah kita tuh kan. Jadi makanya ya sudah aku datang sendirian. Tapi ini udah tahun kedua ya Lia. Jadi kalau aku sholat id aku datang sendirian. Ya jadi memang pas di tahun pertama kayak kerasa banget canggungnya.
1: Mana bisa latih biasanya kan kayak salam-salaman juga kan, halal bihalal.
0: Iya, benar. Terus orang di sebelah aku kan sama anaknya gitu. Mereka kayak apa? Tahu kan kalau misalkan anak-anak di masjid mungkin kayak pada main-main, lari-larian gitu. Terus kayak aku menyendiri di ujung ya jadi canggung banget sih, tapi karena aku mungkin udah kebiasa jadi ya di tahun ini pun aku juga merasakan hal yang sama di kanan kiri aku ngelihat kayak ada ibu sama anaknya, mereka sholat bareng dan semacamnya. Tapi mungkin karena hari ini tahun ini udah kayak agak siap mental kok ya.
1: Iya, sudah disiapkan ya.
0: Iya, jadi kayak oh ya udah berarti memangnya good for them lah teman Pro 2 ya. Buat kamu mungkinnya kalau misalkan kayak sholat Id apalagi kan sebentar lagi mau Idul Adha kan.
1: Bener. Waduh, persiapkan mental lagi nih Kak Cindy.
0: Iya. Kalau misalkan kamu sholat sendirian juga enggak apa-apa. Yang penting kan tujuannya kan emang buat ibadah juga. Bener. Kan. Ya gitulah ya teman Pro 2 problematiknya.

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?